lebih mulia daripada harta. Kumail bin Ziyad bertutur, suatu kali Ali bin Abi Thalib alaihissalam menggandeng tanganku dan mengajakku ke gurun dan duduk di atas tanah. Aku pun duduk. Selanjutnya Imam Ali alaihissalam berkata kepadaku, "Wahai Kumail, camkanlah apa yang aku katakan padamu ini. Sesungguhnya manusia ada tiga golongan, ulama yang ilahi dan tulus, orang yang menapaki jalan ketakwaan, dan orang yang dombang-ambing bagaikan nyamuk kecil yang terbawa oleh angin kemanapun angin itu pergi. Wahai Kumail, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu lebih baik daripada harta, karena ilmu pengetahuan adalah penjagamu, sementara engkau yang harus menjaga harta. Bila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang. Sedangkan ilmu, semakin kau belanjakan, maka ia akan semakin bertambah. Wahai Kumail, mereka yang kaya harta tetapi kikir, sebenarnya mereka itu mati tetapi tampak hidup. Dan orang-orang yang berilmu senantiasa hidup hingga hari penghabisan."

0: Selamat pagi.
1: Hai, udah tanggal 20 aja nih ya,
0: iya,
1: Mbak Ispa.
0: Cepet banget. Waktu ya
1: sudah berlalu gitu ya di acara Celebewara nih.
0: Iya,
1: sampai
0: betul.
1: Pukul 9 nanti ya.
0: Untuk hari ini kita berdua hadir dengan berita-berita terupdate
1: tentunya
0: untuk Celebewara pagi hari ini.
1: Jajan kemana-mana ya untuk lagu perdananya aku punya dari Mulan Jamila nih. Kenjreng euy.

0: baik nih Mbak Ispa, untuk tanggal 20 Juni 2026 ada berita terupdate dari sukabumiupdate.com. Fakta baru terungkap dalam kecelakaan kereta api Pangrango yang menghantam truk box di perlintasan kereta api Jalan Alternatif Karang Tengah Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Korban dipastikan berjumlah 3 orang, sebelumnya diberitakan 4 orang, yaitu sopir truk, petugas kebersihan kampung, dan pengendara motor. Aduh, ini ada kecelakaan lagi ya.
1: Kereta ya.
0: Api, betul. Baru kemarin nih ada
1: itu
0: juga
1: yang
0: kereta.
1: Betul.
0: Di jalan apa itu ya? Di jalan Benteng ya, kalau enggak salah.
1: Yang anak sekolah waktu pas kita acara warawiri sama Bayu Pongki ya, kalau enggak salah.
0: Betul. Dua orang ya. Dan juga nih 3 korban, 1 meninggal, pemotor ditemukan 1 jam pasca KA Pangrango tabrak truk di Cibadak Sukabumi. Udah 1 jam ya.
1: Cibadak ya.
0: Betul.
1: Ini,
0: fakta baru kecelakaan KA Pangrango dan truk box di Cibadak Sukabumi terungkap. Nah ya, dan juga nih korban dipastikan berjumlah 3 orang, bukan 4 orang ya, 1 korban meninggal
1: mungkin
0: dunia.
1: Mungkin beritanya 4.
0: Betul.
1: Sudah dipastikan 3.
0: Nah, ya. Dan juga korban 1 meninggal dan 2 orang luka-luka katanya ya. Dan juga nih korban meninggal adalah pengendara motor metik merah yang ditemukan sekitar 1 jam setelah kejadian. Mungkin karena lama juga kali ya ditemukannya, akhirnya meninggal. Mungkin kalau 30 menit atau 15 menit itu mungkin masih ada nyawanya ya, Mbak Ispa. Karena ini juga cuma luka-luka 2 orang. Betul ya.
1: Ya mungkin kan situasi kereta itu secepat itu.
0: Iya.
1: Tapi kan badannya panjang jadi kan gak mungkin langsung menyelamatkan si korban.
0: Iya.
1: Gitu ya, beberapa.
0: Dan juga ini terpental katanya
1: 10-15
0: meter. Tuh, berarti lebih jauh dari 15. Yang kemarin ya, yang kecelakaan.
1: Betul. Terbawa ya seperti nyangkut gitu.
0: Padahal itu di dalam truk ya, apalagi yang kemarin di dalam motor itu berapa meter ya. Betul.
1: Enggak, kan korbannya yang motor.
0: Iya, yang motor terus juga ada yang supir yang
1: kalau
0: meninggal.
1: Kalau supir meninggal juga ada. Oh, berarti meninggal lebih dari satu ya?
0: Iya,
1: 2.
0: Betul ya. Dan juga nih pemotor ditemukan terjepit di antara truk dan juga tembok penampung sampah dalam kondisi meninggal dunia. Betul ya? Iya, korban meninggal diketahui bernama Dodi, warga Kampung Babakan Cibadak. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Gak tahu ya, mungkin robos jalan rel lagi atau seperti apa ya, itu bisa sampai kayak gitu.
1: Ya, wallahualam ya bagaimana cerita atau kronologinya. Yang pastinya ini sudah terjadi dan musibah memang tidak ada yang mau, tidak yang bisa menyangkal juga.
0: Betul.
1: Paling tidak sebagai rambu-rambu kita selalu doa.
0: Iya.
1: Dalam perjalanan sertakan selalu doa dan doa.
0: Betul.
1: Itu saja yang mungkin kita bisa selalu ingatkan ya. Berdoa dan berdoa di dalam setiap perjalanan Anda kemanapun tujuannya.
0: Betul ya. Karena kita gak tahu nanti di jalan tuh akan seperti apa.
1: Betul. Baik, sudah untuk informasi kecelakaan kereta api yang kembali terjadi di kawasan Cibadak ya.
0: Betul.
1: Ini lagi-lagi ayah dan anak asal Bogor hilang diduga tenggelam di Muara Cipanarikan Sukabumi ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. 2 orang wisatawan yang merupakan ayah dan anak ini asal kota Bogor dilaporkan hilang setelah diduga tenggelam di Muara Sungai Cipanarikan, kawasan Pantai Pasir Putih, Konservasi Penyu Pangumbahan Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi pada Jumat sore ya, 19 Juni 2026. Korban diketahui bernama Ahmad Effendi, 36 tahun, seorang karyawan swasta, dan putranya TE, 12 tahun, seorang pelajar. Keduanya merupakan warga Villa Bogor Indah Blok EE6 nomor 05 RT 002 RW 013 Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa terjadi sekitar pukul 16.30 Indonesia Barat. Sebelum kejadian ini, Ahmad Effendi bersama istrinya dan 2 anaknya ini berjalan menyusuri Pantai Pasir Putih menuju area muara sungai. Nah, sekitar pukul 16.20 Indonesia Barat, Ahmad Effendi bersama anaknya berenang di kawasan Muara Sungai Pasir Putih. Namun diduga keduanya tidak mampu menghadapi arus di lokasi tersebut hingga terseret dan tenggelam. Melihat kejadian tersebut, istri korban segera meminta bantuan kepada warga sekitar. Warga yang berada di lokasi kemudian melakukan pencarian dengan menyelam dan berenang di sekitar TKP, namun hingga Jumat malam, kedua korban belum berhasil ditemukan. Korban diduga tenggelam di muara sungai Cipanarikan hingga diduga terbawa arus ke tengah laut. Pada saat itu kondisi air laut sedang pasang yang menyebabkan debit air di muara meningkat, sehingga arus menjadi lebih deras dan berpotensi menyeret korban ke perairan lepas. Di mana saksi mata yang berada di lokasi saat kejadian diantaranya Diki Kurniawan alias Awang 41 tahun dan Ateng Yuswana 33 tahun, keduanya merupakan warga desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap. Setelah menerima laporan dari warga, petugas gabungan segera mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan upaya pencarian korban. Tim yang terlibat diantara lain dan Posal Ujung Genteng Letu Laut Andri Kurniawan, Serda Bangbang Herianto dan Kopka Bayuni serta Dadang dari BPBD atau P2BK Kecamatan Ciracap. Di lokasi petugas melakukan olah TKP tempat kejadian, meminta keterangan dari para saksi, serta menyisir area sekitar muara sungai guna mencari kedua korban yang masih dinyatakan hilang. Semoga secepatnya ditemukan ya, apapun kondisinya. Insya Allah kita harus ikhlas pasrah, terutama untuk keluarga. Semoga selalu dikuatkan atas musibah atau ujian ini. Yang mana mungkin niatnya untuk holiday bersama keluarga dan akhirnya musibah terjadi. Harus kita berlapang dada, harus kita punya kekuatan yang memang harus ekstra ya. Terlebih kehilangan suami dan anaknya untuk istrinya dan keluarganya yang kehilangan mungkin sanak keluarga, anaknya. Menjadi satu pembelajaran.
2: Cuaca itu benar-benar gak bisa diprediksi
1: Betul sekali. Mungkin di mana niat ayah dan anak ini tadinya ingin berenang, melihat situasi dan kondisi, tidak bisa menilai sepertinya. Bahwa memang kalau kita kan gak tahu di sungai itu, terlebih kalau debit airnya memang lagi surut atau kencang gitu terlebih kita kan tidak bisa melawan arus yang deras juga. Terlebih sejago apapun kita berenang, lebih baik tidak.
2: Karena kita nggak tahu kedalaman air itu seperti apa.
1: Semua sudah takdir, mungkin titik tulis juga. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesabaran untuk keluarga yang saat ini masih menunggu kabar dari kedua orang tercintanya. Mudah-mudahan kalau memang Allah kasihkan kesempatan, diberikan umur panjang, keadaan sehat. Kalau memang balik lagi sudah menjadi titik tulis, harus berpulang seperti ini dengan tenggelam, semoga Allah tempatkan di tempat yang paling mulia.
2: Amin.
1: Keluarga diberikan kekuatan,
2: buat ketabahan. Mama sabar ya Maya. Kita doakan yang terbaik.
1: Betul sekali.
2: Baik nih, ada lagu dari Gama, Satu atau Dua. Tetap di acara Cilebeora Kenjireng.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
9: Wah, boleh deh bang yang baru.
10: Ada promo juga nih, Dek.
9: Apaan tuh, Bang?
11: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
12: Alhamdulillah.
13: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
9: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
11: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada Delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woi.
3: Dari Wings Food.
5: Cek, punten.
3: Mangga.
5: Beli sabun.
4: Rek Marandi, sabunnya seek.
5: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
5: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
4: Leleh, biraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
5: Bener pisan, teh. Sok WA tuh diborong. Lewi hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
4: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
5: Pisan.
4: Kela. Stokna masih seueur, ce.
5: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
4: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, ce.
5: Ih, mangga atuh teh.
4: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
5: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: Hai, sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh,
6: apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care. Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food
11: 90,7 Fortune FFM.

0: balik lagi ya. Baik nih, untuk berita terupdate selanjutnya itu dari Sukabumi Today. Kebakaran terjadi di pasar perluasan kota Pematang Sari Kamis 18 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 2:30 atau jam 2:30 waktu Indonesia Barat. Kobaran api yang membumbung tinggi terlihat membakar sejumlah kios di area pasar dan mengundang perhatian warga sekitar. Beberapa pedagang yang berada di lokasi sempat merekam detik-detik kebakaran saat api terus membesar. Petugas pemadam kebakaran langsung dikerahkan dan hingga kini masih berupaya memadamkan api serta mencegah kobaran meluas ke bangunan lainnya. Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab kebakaran maupun informasi terkait korban jiwa atau kerugian yang ditimbulkan. Warga di sekitar lokasi diminta memberi ruang bagi petugas agar proses penanganan berjalan lancar. Ya, aduh, ada-ada aja ya. Kapan nih ada berita happy gitu ya?
1: Kayaknya beritanya tadi musibah terus.
0: Betul.
1: Ya. Tapi ya balik lagi, selalu ada hikmah di balik musibah.
0: Nah, bagaimana ya? Lagi ya?
1: Dan sudah informasinya,
0: iya.
1: Sulis di sini untuk informasi berikutnya.
0: Iya.
1: Dikutip dari sukabumiupdate.com ya. Di sini sawah mengering, petani kebon pedas gigit jari sejak bendungan Cidadap jebol.
0: Ya.
1: Oh. Harapan para petani di 5 kampung Kecamatan Kebon Pedas Kabupaten Sukabumi ini seolah-olah ikut hanyut bersama jebolnya bendungan Cidadap sejak aliran irigasi utama terputus akibat bencana pada November 2025 lalu. Wow, udah hampir setahun ya. Puluhan hektar sawah ini berubah menjadi hamparan tanah kering yang tak lagi bisa digarap.
0: Betul.
1: Tahun 2025, sekarang udah tahun 2026, bulan November.
0: Udah 1 tahun.
1: Wow. Masih belum diperbaiki kah bendungannya?
0: Kita tanda tanya.
1: Musim kemarau yang
0: tengah
1: berlangsung semakin memperparah keadaan. Para petani yang biasanya disibukkan dengan aktivitas menanam padi ini hanya bisa menatap sawah-sawah yang terbengkalai dan dibayangi oleh ancaman gagal panen total. Acep, 65 tahun, seorang petani asal Kampung Cikaret, mengaku hanya bisa pasrah melihat lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarganya tak lagi menghasilkannya. Dan di Kampung Cikaret saja sedikitnya itu 35 hektar sawah kini mengering dan tidak ditanami.
0: Betul.
1: Wow, sayang sekali ya.
0: Iya,
1: 35 hektar yang saat ini tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan karena mengering
0: sekali,
1: ya, tidak dapat ditanami. Harapan untuk kembali memanen padi hingga akhir tahun pun kian memundur. Kenapa tidak diganti jadi mungkin singkong, tanam singkong bisa jadi?
0: Bisa. Tapi mungkin biayanya kali ya belum.
1: Kalau untuk singkong sih kayaknya sih untuk penanaman singkong enggak tidak begitu ini.
0: Banyak
1: kan kalau
0: gitu
1: sawah
0: ya?
1: Kan memang harus butuh air, ada aliran ya. Nah, untuk cari kayak nanam ubi, singkong biasanya nggak butuh banyak kenapa gitu? Tapi mungkin di petani di sana untuk khususnya untuk padi aja kali bisa jadi ya. Jadi mungkin untuk ke nanam singkong atau ubi gitu ya, ubi cilembu mungkin bisa, atau mungkin ubi yang sekarang, ubi yakon yang lagi terkenal, tanpa direbus dimakan langsung, dikupas kulitnya, ih nyakrek banget.
0: promo
1: dong, yuk. Soalnya udah nyobain ya. Karena kalau nanam kayak singkong, ubi-ubian itu tidak memerlukan banyak tanah, air tanah jadinya.
0: Pakai apa dong, keramik?
1: Mungkin proses ininya kali untuk kembali menggarapnya kali ya, agak mungkin ya.
0: Betul,
1: tapi
0: biaya,
1: tidak begitu
0: banyak
1: besar
0: kok,
1: biayanya ketimbang menanam padi ya.
0: Nah,
1: penderitaan para petani tak terhenti di situ saja. Upaya mencari jalan keluar dengan menanam palawija. Oh benar, menanam palawija pun kandas berbulan-bulan tanpa pasokan air, membuat tanah sawah mengeras hingga sulit dicangkul.
0: Berarti emang tanahnya gitu yang
1: palawija,
0: tidak mendukung.
1: Bendungan Cidadap yang berada di Kampung Cikaret, Desa Sasagaran, selama ini menjadi urat nadi pertanian bagi 5 kampung, yakni Kampung Jantake atau Kampung Cikawung, terus Kampung Sasagaran, Kampung Cikaret, dan Kampung Babakan Terep. Putusnya aliran air dari bendungan tersebut membuat kehidupan ratusan petani ikut terancam. Kini di tengah ketidakpastian dan musim tanam yang melewati begitu yang terlewati begitu saja ya. Para petani hanya bisa berharap ada uluran tangan dari pemerintah. Mereka menunggu agar bendungan yang menjadi sumber kehidupan ini segera diperbaiki sehingga sawah-sawah yang kini mengering dapat kembali menghijau. Jadi uluran tangan pemerintah belum ada sampai sekarang. Lapor aja Pak KDM, tulung-tulung gitu.
0: Di
1: mudah-mudahan
0: video, ya.
1: Iya, betul. Jadi viral kan tuh. Pak KDM tulungan ya, sawah uing kita kering terus di 2025 ayana terus 2026 menanam palawija tuh bisa ya. Gitu ya, biasa nih.
0: Emang paling benar tuh apa tuh harus viral dulu baru bisa ditanganin gitu ya.
1: Ibaratnya ya mungkin cari cara lah ya. Mudah-mudahan setiap kita usaha apapun akan ada hasilnya.
0: Betul.
1: Yang baik tapinya usahanya ya. Mudah-mudahan ya Bapak, para petani betul kita yang di sana jangan berkecil hati, jangan putus asa dan menyerah begitu saja. Masih betul ada jalan menuju Roma kalau bisa dikatakan prinsip pepatah mengatakan dan insya Allah akan ada bala bantuan jika kita terus berusaha. Mungkin ke pemerintah sendiri ya, dengan terus berusaha terus ibarat curhat ngomong gitu, insya Allah akan terrealisasikan. Apalagi kalau curhat sama Pak KDM
0: langsung gitu ya. Mungkin
1: langsung aja DM itu. Ya mudah-mudahan ya Bapak ya jangan berkecil hati, insya Allah.
0: Betul.
1: Kini di tengah ketidakpastian ini musim tanam yang terlewat saja ya mungkin menjadi satu harapan, satu

0: Karena informasi yang beredar, korban diduga dibawa pergi oleh pacarnya. Dan selama beberapa tahun berpindah-pindah tempat tinggal, pada 2026 korban ditemukan di sebuah rumah kos dan diduga menjadi korban penyekapan. Keluarga yang mengetahui keberadaan korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat hingga dilakukan penggerebekan saat ditemukan. Korban mengalami luka serius pada bagian wajah dan korban langsung dilarikan ke RSHS Bandung untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, pria yang diduga sebagai pelaku dilaporkan melarikan diri dan saat ini masih dalam pencari pihak kepolisian. Polisi masih menyelidiki identitas serta motif dibalik peristiwa tersebut.
1: Berapa tahun itu teteh? 3 tahun?
0: 3 tahun dibawa pergi oleh pacarnya.
1: Tete kabogoh atau pencuri.
0: Dan juga bukannya dibawa hidup senang tapi malah memprihatinkan gitu. Luka-luka gitu. Betul, wajahnya luka.
1: Kayak lagu culik aku dong. Udah diculik jadi merah.
0: Masih pacar gitu ya.
1: Iya,
0: mending kalau
1: pacar, yeay.
0: Tadi sih positif thinkingnya mungkin gak disetujui oleh orang tua. Kemudian dia dibawa nikah, ternyata enggak, masih pacaran statusnya.
1: Oh, tidak bertanggung jawab atau gitu teh. Nah, menjadi perhatian ya, saudara Fortuna.
0: Betul.
1: Memang hal yang paling mungkin kedua orang tua kita kan mau yang terbaik ya.
0: Iya, pasti.
1: Hei budak, kita tinggalkan mal ecerek.
0: Pasti punya feeling gitu ya.
1: Tapi kan feeling orang tua itu
0: lebih
1: benar.
0: Kuat, betul.
1: Maka dari itu dengarkan kata orang tuamu.
0: Menyesal,
1: akhirnya kan
0: engkau?
1: Kamu ikut penculikmu. Akhirnya kamu mengikut kabogohmu, tapi kamu malah disekap 3 tahun
0: betul.
1: Lagi. Dinikahi enggak, doi.
0: Aduh, disiksa iya. Aduh.
1: Apalagi ya kalau maaf ya, mungkin sudah seperti layaknya suami istri gitu
0: living
1: kan.
0: Together.
1: Nah,
0: betul. Zaman sekarang
1: ibarat
0: banyak
1: kata,
0: tuh, betul.
1: Iya, belum dinikahi tapi sudah seperti itu. Wah. Nah, uzubillah ya.
0: Sekarang,
1: hati-hatinya memboga kabogoh.
0: Kalau bisa jomblo aja dulu ya.
1: Iya, boleh. Tapi kan seperti yang Afgan katakan, jodoh pasti bertemu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Gak usah khawatir,
1: yang terbaik.
0: Gak usah ngebet, betul. Karena mungkin
1: bisu kali ngebet.
0: Gak usah ngebet. Oke nih, langsung aja digama. Jomblo happy. Genjreng.

0: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Anget delisia ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
1: Cuci yang numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliar.

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Power Geng Push.
6: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow.
8: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
8: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
8: Masa gak mabar lagi?
7: Iya lagi.
9: Sit the mood feels good.
8: Choco Drink,
9: my mood booster,
8: menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
10: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
12: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
14: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
14: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
14: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
14: Wah, thanks, Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
14: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Hai.
16: Sorry, Megandomani ya?
15: Iya, benar.
16: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
15: Oh,
16: apalagi
15: ya?
16: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
15: Bisa aja.
16: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
15: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
16: Serius?
15: Iya.
16: Gimana?
15: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
16: Wah.
15: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
16: Mana? Mewah juga ya wanginya.
15: Dan tahan lama.
16: Oh iya?
15: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
16: Oh.
15: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
16: Wah, goals aku banget tuh.
15: Iya kan?
16: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
15: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
17: Wings Care.
18: Jadi gitu ceritanya.
19: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
18: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
19: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
18: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
19: Kenyalwinya maksimal.
18: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
19: Oi.
18: Jadi gimana?
19: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
18: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Cek, punten.
17: Mangga.
0: Beli sabun.
17: Rek
0: Marandi, sabun ase.
17: Sabun Nuvo family-nya.
0: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
17: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
0: Ulah, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
17: Bener pisan, teh. Sok WA atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
0: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
17: Pisan.
0: Kela-kela, stokna masih seueur, Ce?
17: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
0: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
17: Ih, mangga atuh teh.
0: Mandi jadi leuwih hemat, pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili, ngan 10 ribu.
17: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
20: 90,7 Fortune FFM.
21: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam. Wah,
22: ya harus tetap sehat, bro.
21: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
22: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
21: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
22: Betul, Ultra K.
23: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
24: Ultra K.
25: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: muchacho.
1: Ya, Saudara Fortuna, kabar baik untuk Anda, warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini buka kembali. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. 90,7 Fortuna FM.

0: Halo, saya Fortuna, masih stay tune ya di acara Ngece Lebih Warna nih, masih bareng Swiss dan juga Mbak Ispa. Baik, kita lanjut aja nih langsung ke Facebooknya ya.
1: Untuk WhatsApp dan Facebook kita bacakan ya. Selamat pagi kita berdua untuk Teh Meliani di kawasan Puncak Bayam, Celabeu Raperna Prem Ginjering. Selamat pagi Teh, saya juga Neng Sulistia.
0: Iya, pagi juga.
1: Selamat bertugas sampai tuntas. Ya, semoga sehat selalu, rezeki lancar,
0: amin,
1: panjang umur,
0: amin,
1: juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.
0: Iya,
1: Puncak Bayam di Ginjering.
0: Ginjering. Dari Aminah juga nih, Celabeu Raperna Foto FM Ginjering. Caringin hadir. Laila Laila hadir, Ketut Sojana Ketut mantap, Rusambus Tommy juga hadir, Betega Kembaran juga. Selamat pagi Celabeu Raperna hadir, Tamora Milan City. Selamat pagi Mbak Duo Sing Ayu. Salam sehat dan happy weekend. Betul. Harun Arosyid juga Celabeu Raperna Ginjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ispa dan Mbak Sulis. Harun Arosyid dari warga Pansing City Medan hadir. Isi daftar absen dan sekalian menyapa fans Fortuna tak terkecuali. Dan juga Abang Susana Melangan, Ganjar Bali hadir. Celabeu Raperna, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ispa dan Sulis. Amin Satirin hadir, Ujeng Jie juga Celabeu Raperna Foto FM Ginjering. Semangat Ginjering ya, pokoknya arigato gozaimas katanya. Olivia Senja juga, halo Teh Olivia, assalamualaikum Celabeu Raperna Foto FM Ginjering. Pagi Teh Ispa juga yang sulit, semoga sehat selalu. Kola Beres hadir. Musmul Yadi Yadi, Celabeu Raperna Foto FM Ginjering. Selamat pagi Mbak Ispa sama yang sulit, kawasan Karteng Bari hadir.
1: Aduh kemana
0: Reni Jamal Celabeu Raperna Ginjering. Nok Bintang Buhai, Unyu Unyu Kota Cirebon hadir. Unyu Unyu ya.
1: Unyu Unyu.
0: Lanjut kita ke WhatsAppnya juga. Dari Mahmud nih. Assalamualaikum.
1: Mahmud. Apa Mahmud?
0: Cowok. Ini. Betul ya. Maaf tete-tete yang cantik, ini acara apa? Kang Cepi Jul baru nguping lagunya, enak-enak
1: Cepi
0: banget. Makasih Ginjering. Pada
1: Cepi
0: sehat ya semuanya.
1: Jul.
0: Kangen Fortuna. Kang Cepinya masih capek pengen main teh, baru ada satu hari di Sukabumi. Ini lagu kesenangan Kak Cepi waktu sering on air dulu katanya.
1: Oke,
0: lanjut lagi ya dari Bahdar Sahadi. Selamat pagi untuk semua.
1: Pagi.
0: Dari Kak ini juga Yunita. Assalamualaikum, saya Yunita dari Kak Bandungan Sukabumi, mau request lagunya Sheila On Seven, Anugerah Terindah. Radio Fortuna FM Ginjering.
1: Ginjering. Sudah ya semuanya. Baik, kebersamaan kita sudah 50 menit juga berlalu dari pukul 8. Jadi kita berdua-dua pamit. Terima kasih banyak kebersamaannya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Setelah ini jangan kemana-mana, pastikan di Femina dan Keluarga. Mbak Diana Gawati juga Ispa Dahlan kembali hadir menemani.
0: Betul. Ada dari Setia Beni lagu penutupnya, Hilang Ingatan. Ginjering Eui.
1: Baiklah kalau gitu kita berdua pamit. Saya Ispa Dahlan
0: dan Sulistia
1: mengucapkan
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginjering Eui.
2: Hilang sudah cintamu.

0: Bu.
1: Eh, ada Nak Dio. Masuk, Nak.
0: Ininya ada, Bu.
1: Ada tuh, masih tidur. Baru pulang tadi pagi.
0: Hah? Baru pulang tadi pagi?

0: jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Radio Fortuna, Dewara Sara, Fortuna.
1: 90.7 FM Sukabumi. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api memakan kayu bakar.
2: Fortuna FM 90.7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
3: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90.7 Fortuna FM.

0: Ya, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.
1: Genjreng,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, Badia. Pagi
1: juga, Neng Ispa.
0: Pagi, Saudara Fortuna, ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga.
1: Hari ini ya, terbit siar 20 Juni 2026, cuaca sangat strong sekali ya.
0: Betul, cerah sekali.
1: Cerah,
0: seperti
1: semoga.
0: Seperti halnya BMKG tadi pagi, yang Ispa infokan bahwa kecerahan di Kota Sukabumi untuk bagian kota semua cerah.
1: Cerah. Tapi sebagian di kota, di kabupaten ada yang mati hari ini listrik ya.
0: Di betul. Oh, udah jadwal padam listrik.
1: Kemarin kan di kita jam 1. Jam 1 sampai jam 4, jam 5
0: lah
1: gitu.
0: Bagian di kotanya ya.
1: Ini juga ada nanti di kabupaten dan di mana-mana waktu hari
0: jadwal,
1: apa Ispa
0: ya.
1: Mati enggak?
0: Kemarin kalau salah ya, kemarin
1: ya,
0: itu hari Kamis.
1: Hari Kamis
0: sore ya.
1: Sampai jam 4 ya. Ya udahlah. Mudah-mudahan mungkin ada

0: Pun, Bandung pun ada Barnas.
1: Oh, sama ya.
0: Iya, dia ngechat di grup.
1: Apa yang terjadi?
0: Ini katanya kalau Sukabumi cena mati listrik enggak?
1: Ikut mati enggak gitu ya.
0: Ya udah sering.
1: Sama
0: hampir 4 gitu. Kali sama. Oh, cena. Kenapa ya?
1: Berarti mungkin Jawa Barat kali ya untuk Jawa Barat.
0: Enggak, se-Indonesia.
1: Se-Indonesia,
0: iya.
1: Wow.
0: Ada apa gerangan
1: dengan apa
0: PLN,
1: dengan PLN?
0: Ya? PLN itu kan semua rakyat Indonesia itu mempergunakannya.
1: Iya.
0: Ketika tidak ada, kita kan kelimpungan ya.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul sekali, dan yang paling utama adalah air.
0: Air.
1: Itu yang paling penting.
0: Iya, air dan listrik itu memang hampir berdampingan. Ya Allah, ya Rabbi.
1: Apakah kita harus diganti ke pompa, Mbak? Iya,
0: kayaknya harus
1: zaman
0: gitu.
1: Zaman atau nimba ya.
0: Iya, nimba. Sekarang udah gak zaman sih sebetulnya. Baik, terima kasih untuk grup Ceria Inspirasi. Apa kabar?
1: Lagi.
0: Untuk Ibu Ipung Sapuro ya. Balebat juga gimana sekarang, masih sesak napas enggak?
1: Oh,
0: malam
1: sakit.
0: Tadi sesak napas karena banyak pikiran.
1: Ibu Balebat,
0: dia tuh.
1: Aduh, jangan banyak pikiran.
0: Jangan dilepaskan
1: Balebat,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Sampai sesak tuh suruh minum air hangat mungkin agak lumayan, tapi tetap ringan karena dia enggak punya obat kalau sesak tuh apa.
1: Aduh,
0: kan harus dokter tahu
1: iya,
0: ya.
1: Memang sih segala sesuatu terlebih kalau penyakit pasti datang awalnya dari pikiran.
0: Dari pikiran kita
1: iya,
0: yang
1: betul.
0: Terlalu dipikirkan detail
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, jangan terlalu keras berpikirnya.
0: Santai aja.
1: Iya,
0: pasti betul. Nanti juga ada jalan keluarnya.
1: Ada jalan, insya Allah.
0: Pasti minta saja kepada Allah ya. Kemudian juga untuk Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan beserta keluarga di Banjarmasin. Halo juga untuk siapa ya? Lupa lagi. Untuk ini nih, untuk Maiis ya.
1: Maiis,
0: Meliandri juga.
1: Puncak
0: ya, gimana kabarnya? Semoga
1: pagi.
0: Semoga baik-baik saja.
1: Amin, bersama tetangganya Ibu Atika dan Teh
0: Neng Hera.
1: Udah menjadi ibu ya.
0: Oh iya.
1: Mama Hera sekarang.
0: Mama Hera sekarang jadi anaknya Hera apa gimana tuh ya? Bukan ya, dia Madia.
1: Iya, jadi putra anaknya ternyata.
0: Putra, alhamdulillah.
1: Putra pertama, alhamdulillah.
0: Segitu juga subhanallah. Marin juga yang kon kabarin mau pulang minggu dari Cimantaja tapi belum mecunghul ya. Untuk Olivia Senja juga semuanya. Bang Len, selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Waaong, selamat pagi Waaong.
1: Dan Mamah Nurul yang selalu sekarang suka ikut juga untuk gabung Mamah Nurul ya.
0: Yang di mana Mamah Nurul?
1: Itu katanya istrinya Waaong.
0: Oh. Istrinya Waaong, alhamdulillah naik tuh on air.
1: Iya, tapi WhatsApp kalau terus.
0: Oh,
1: untuk
0: ada.
1: On air sih belum.
0: Belum ya.
1: Pasti kalau WhatsApp kirim.
0: Ya terima kasih Mamah Nurul, semoga makin ngetop bersama suaminya Waaong yang sudah ngetop lebih dulu ya. Baik, kita akan buka dengan sebuah tembang untuk anak semuanya.

0: Baiklah, kita akan mulai ya untuk Anda. Yeah. Temanya adalah, ditunggu like komennya, temanya untuk Anda semua adalah carilah jodoh yang soleh dan solehah ya.
1: Yeah.
0: Baik, ibu rumah tangga, semoga sehat semuanya hari ini ya.
1: Amin ya Allah.
0: Di sini kita akan mulai dengan jodoh merupakan orang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk menjadi pasangan kita kelak. Di dalam Al-Quran juga Allah telah menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Lelaki yang soleh akan dipertemukan dengan perempuan yang soleha juga, dan juga sebaliknya. Bagi setiap manusia mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha juga merupakan mereka yang tidak bagus akhlaknya juga menginginkan mereka yang soleh dan soleha dalam dijadikannya calon istri ataupun suami. Namun jelasnya bahwa mendapatkan jodoh yang soleh dan soleha adalah bukan sesuatu perkara yang mudah. Lebih-lebih zaman sekarang ini yang serba bebas ini, ramai lelaki maupun perempuan tidak mengikuti syariat yang telah ditetapkan oleh Islam. Dapat juga, tetapi sebenarnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh lelaki dan wanita dalam memperoleh jodoh yang soleh dan soleha. Apakah caranya? Nanti kita akan berikan. Yang pertama ya, niat yang benar. Perkara pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh jodoh yang soleh dan soleha adalah dimulai dengan niatnya. Karena Allah dalam Islam, niat merupakan perkara yang paling utama, yang nilainya selain itu niat yang akan mempengaruhi setiap perubahan yang dilakukan kelak sebelum mencari pencaharian dapat mencari jodoh. Pastikan niat itu betul, yakni untuk menikah. Pastikan juga tentang niat itu adalah untuk mendapatkan keriduan Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasul yang telah ditetapkan untuk menyempurnakannya.
1: Iya. Ibu-ibu rumah tangga, juga Anda calon ibu rumah tangga, mencari jodoh yang soleh dan soleha dapat dimulai dengan memperbaiki kualitas diri kita sendiri, memperbanyak doa seperti di surat Al-Furqan ayat 74, serta memperluas jaringan melalui komunitas Islam. Anda juga bisa memanfaatkan ya dengan pertemanan. Iya. Kita kan gak tahu jodoh, kalau kata istilah jodoh itu jorok ya.
0: Iya.
1: Berikut adalah beberapa langkah struktur yang bisa Anda tempuh untuk menemukan pasangan idaman. Yang pertama, perbaiki dan pantaskan diri. Dalam Islam, jodoh seringkali merupakan cerminan diri kita. Fokuslah meningkatkan kualitas ibadah, akhlak, dan ilmu agama Anda agar menarik perhatian orang yang memiliki nilai serupa. Tapi jangan melakukan hal ibadah itu demi orang ya.
0: Iya.
1: Bukan niat kita hanya kepada Allah,
0: iya,
1: ridhonya Allah gitu. Memperbaiki dan memantaskan diri kita yang pertama. Yang kedua, memperbanyak doa dan ikhtiar spiritual. Panjatkan doa di waktu-waktu mustajab seperti di sepertiga malam, melalui sholat tahajud dan sholat hajat. Dan juga kita bisa amalkan doa memohon pasangan yang menenangkan hati seperti dalam surat Al-Furqan ayat 74.
0: Iya.
1: Masih ada beberapa, nanti kita bahas
0: akan
1: lagi.
0: Akan sambung ya.
1: Mm-hmm.
0: Baik, kita akan berikan untuk Anda sebuah tembang ya.

0: Baik, Mbak Isma, kita lanjutkan kembali. Terima kasih untuk Anda, ditunggu lagi komennya ya, karena kita sudah posting dari tadi. Berikutnya kita akan melanjutkan. Di sini yang pertama, yang kedua, memperbaiki diri. Seperti yang Mbak Isma tadi bilang, bahwa di sini ibu rumah tangga di sini juga mengatakan bahwa lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik, begitupun sebaliknya. Senantiasa berdoa, ingat apa yang dilakukan. Kalau tanpa ridho Allah, ia hanya pasti akan menjadi sukar. Berdoa adalah salah satu urusan wajib yang harus diamalkan. Jangan putus asa dalam berdoa. Sebaliknya, teruskan berdoa niscaya hingga Allah mengabulkannya. Namun sekiranya atau Anda ragu doa itu masih belum terkabul, mungkin ada beberapa kemungkinan yang patut kita pikirkan. Pertama, Allah sedang menunda. Kedua, Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Dan ketiga, mungkin ada yang salah dalam doa yang sering diucapkan tersebut. Tetapi yakinlah bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa tersebut senantiasa dengan ikhlas. Kemudian juga memperbanyak ibadah sunnah ya. Bukan hanya senantiasa berdoa, malah memperbanyak juga ibadah sunnah lainnya, seperti melakukan sholat sunnah duha, sholat tahajud, sholat tahajud dan lain sebagainya. Lakukan juga amalan yang lain seperti membaca Al-Quran, bersedekah, puasa sunnah dan sebagainya. Insya Allah melepas atau selepas melakukan amalan sunnah tersebut mampu memudahkan urusan kita dalam mencari suami ataupun istri yang soleh dan soleha.
1: Iya, ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Selain langkah-langkah terbaik tadi memperbaiki diri, terus juga dengan doa, ikhtiar maksimal juga ya.
0: Iya.
1: Karena doa tanpa ikhtiar juga tidak akan ada jawaban. Jadi ikhtiarnya semaksimal mungkin. Juga kita harus tawakal, tetap doa dan tawakal, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pasangan yang menjadi penyejuk hati dan penuntun kita ke surga nanti. Yang mana salah satu doa yang tentunya sangat dianjurkan adalah memohon pasangan yang baik adalah dengan surat Al-Furqan ayat 74. Langkah-langkah atau ikhtiar yang bisa kita lakukan dan fokuskan, yang pertama adalah langkah-langkah ta'aruf mungkin ya, sesuai dengan syariat Islam ta'aruf.
0: Banyak kok ya sekarang sudah di Indonesia banyak yang ta'aruf.
1: Betul, terus juga selain ta'aruf kita berdoa sesuai dengan amalan-amalan yang banyak sekali doa-doa kita untuk panjatkan, meminta pasangan yang baik, yang soleh dan soleha ya. Pokoknya jangan pernah tinggalkan doa di setiap sujudmu ya. Dan kita cara mengenali kriteria ya pasangan yang baik menurut agama, bagaimana caranya, cara mengenali kriteria pasangan. Coba sebentar ya, kita cari dulu cara mengenal kriteria pasangan
0: yang kita inginkan ya, mungkin ya,
1: yang soleh dan soleha. Oke, menilai kesolehan seseorang tidak bisa dilihat dari penampilan luar saja. Cara terbaik untuk mengenalnya adalah dengan melihat kualitas ibadahnya, ya, akhlaknya saat menghadapi masalah, bagaimana nih temperamental atau malah menyejukkan. Ya, kadang-kadang kan kita suka agak keprank juga ya. Terus juga cara memperlakukan keluarga bagaimana, serta reputasi di mata orang-orang terdekatnya bagaimana. Itu yang harus kita tahu juga ya. Itu adalah cara terbaik mengenali pasangan kita. Berikut juga panduan praktis yang tentunya bisa kita mengenal pasangan yang soleh dan soleha. Pertama tadi itu pondasi agama dan akhlak, kualitas ibadah. Perhatikan apakah mereka konsisten menjaga sholat wajib tepat waktu dan berusaha istiqomah dengan amalan sunnah, atau hanya di depan kita saja. Jangan sampai ini menjadi sandiwara di awalnya ya. Terus juga interaksi dengan Al-Qur'annya bagaimana. Seseorang yang dekat dengan kitab suci biasa memiliki hati yang lebih lembut dan komitmen yang kuat. Terus juga sikap amanahnya bagaimana. Cek apakah mereka bisa memegang janji, nah, bertanggung jawab dengan pekerjaannya, atau mungkin dengan kejujurannya dalam hal-hal kecil ya. Jadi sikap amanah ini juga penting sekali untuk pasangan kita. Terus juga menghindari yang haram. Mereka sangat berhati-hati agar tidak memakan rezeki yang haram dan menjauhi maksiat tentunya ya. Cara kedua, cara menghadapi tekanan atau emosi juga konflik nih. Apakah dia tipe penyabar atau pemaaf? Lihat bagaimana reaksinya saat rencana tidak berjalan dengan lancar atau ketika sedang emosi. Apakah mereka marah secara meledak-ledak atau mampu mengontrol diri atau emosinya ya? Kita bisa tahu cara bagaimana pasangan kita menghadapi tekanan atau emosi juga konflik. Biasanya kita tahu ya.
0: Ya.
1: Apakah dia termasuk yang meledak-meledak gitu kan? Apakah dia ringan tangan? Kita kan nggak tahu.
0: Iya, ya, harus
1: belum
0: tahu,
1: tahu
0: ya.
1: Harus tahu bagaimana cara karakter
0: sebelum
1: orang
0: menikah
1: tersebut.
0: Itu.
1: Betul. Dengan emosinya, bagaimana dia bisa mengendalikan emosi atau tidak, atau malah ya tadi meledak-ledak. Terus juga solutif. Di sini pasangan yang baik tidak mendiamkan masalah. Ya,
0: iya.
1: Melainkan mengajak musyawarah atau bermusyawarah dengan kepala dingin. Nah ini dengan kepala dingin itu adalah pasangan yang baik. Jadi tidak mendiamkan saja masih udah gitu tanpa ada
0: komunikasi
1: jalan keluar
0: ya.
1: Betul atau komunikasi atau ya begitu saja gitu kan. Terus juga hubungan dengan keluarganya bagaimana? Berbaktikah pada orang tua?
0: Nah,
1: perhatikan
0: itu yang perlu kita
1: cara
0: perhatikan,
1: mereka
0: ya?
1: Berbicara dengan memperlakukan ayah ibunya. Terus juga jika mereka sangat menghormati dan menyayangi keluarganya, ini adalah tanda besar yang mereka akan dapatkan dan mereka itu sangat menghargai orang tua atau Anda juga termasuk nanti
0: di dalamnya nanti ya.
1: Jika pasangan kita yang menghargai atau berbakti kepada orang tua, otomatis nanti kepada istrinya juga begitu atau kepada suaminya. Terus juga lingkungan dan reputasi, teman-teman dekat seseorang ini biasanya cerminan dari sahabat-sahabatnya. Lihatlah apakah teman-teman mereka itu adalah orang-orang yang memang bawa pengaruh positif.
0: Iya, nah, pasti.
1: Pergaulan pasangan kita ini bersama teman-temannya bagaimana gitu kan ya. Terus penilaian orang lain, tanyakan secara sopan bila ini memungkinkan bagaimana reputasi mereka di lingkungan tempat tinggalnya atau tempat kerjanya. Paling tidak cari tahu ya.
0: Iya,
1: itu
0: harus
1: dia.
0: Itu.
1: Harus, jangan kita membeli kucing dalam karung.
0: Iya,
1: istilah orang tua ya.
0: Karena sudah terlanjur cinta jadi dia apa adanya. Jangan ya. Harus betul-betul dari sisi lainnya harus diperhatikan.
1: Karena yang paling utama adalah tadi akhlak.
0: Akhlaknya, bagaimana pergaulannya dengan
1: Insya
0: teman-temannya
1: Allah,
0: ya.
1: Kalau akhlak baik akan mengikuti ya
0: iya.
1: ke seterusnya gitu. Akhlak baik Insya Allah dia akan menghargai kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya ya. Terus juga cara kita mengenal lebih jauh yaitu dengan proses ta'aruf tadi ya, gunakan proses perkenalan sesuai dengan syariat Islam ya, perantara atau kalau istilah sekarang mungkin PDKT ya.
0: PDKT, betul.
1: Ta'aruf gitu ya. Kalau ta'aruf sendiri kan mungkin hanya tidak bertemu ya.
0: Tidak saling bertemu.
1: Hanya komunikasi,
0: iya, komunikasi
1: via telepon atau mungkin bersama keluarga kayak gitu tanya-tanya. Nah, di sini ta'aruf, terus juga mengetahui visi misinya, diskusi secara tujuan hidup mereka, rencana mengelola keuangan keluarga, bagaimana pembagian peran, bagaimana ya itulah banyak sekali mungkin perencanaan kalau memang sudah sama-sama klop. Ya, di antara pasangan itu
0: lebih harmonis kalau kita sudah tahu gitu ya
1: dan mendapatkan ridhonya Allah ya itu dengan berdoa. Jadi, kalau kita udah ketemu kita memohon doa nih ya
0: kepada Allah ya karena kita juga mengharapkan itu jodoh yang sakinah mawaddah warahmah itu sampai dipanggil sama Allah.
1: Betul
0: ya,
1: sekali dan
0: gitu.
1: Memang tidak ada manusia yang sempurna ya
0: tidak
1: Mbak Dian. Paling tidak kita tidak akan bisa menginginkan pasangan kita sempurna ya. Pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah, dari kekurangan dan kelebihan itu bagaimana sikap kita menerima ya. Terus juga dengan kekurangannya dia kita menerima, saling menerima kekurangan kita juga. Kelebihannya saling menghargai kayak gitu. Jangan malah kayak ada keegoisan tersendiri. Jadi saling menerima kekurangan dan kelebihan deh.
0: Karena nantinya, manusia itu pasti ada kekurangan.
1: Nah,
0: kalau
1: iya.
0: pasangan kita kurang, kita juga pasti ada kekurangan.
1: Iya.
0: Jadi nanti disamain.
1: Ditambahkan dengan
0: tambahkan
1: mungkin
0: dengan
1: yang ada di diri kita. Begitu sebaliknya, kekurangan kita ditambahkan oleh kelebihan dari suami kita.
0: Jadi klop
1: saling
0: gitu
1: melengkapi.
0: Ya. Saling melengkapi. Genjreng Kang Joko tahu apa misko-miskolo ke selamat pagi ya.
1: Komen dong.
0: Komen atuh di FB.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa? Anak itu, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Sembilan puluh koma tujuh Fortune FFM.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
6: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
6: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
6: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyalwinya maksimal.
6: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
6: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Hai. Sorry, Megandomani ya?
9: Iya bener.
8: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wingscare.

0: dari Wings Food.
1: Power geng, push.
2: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisia ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh.
7: So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
3: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
8: Dari Wings Food.
9: Cek, punten.
8: Mangga.
9: Beli sabun.
8: Rek
9: Marandi, sabun ACE.
8: Sabun Nuvo family-nya.
9: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
8: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
9: Ulah, bir aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
8: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
9: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
8: Pisan.
9: Kela. Stokna masih seueur, Ce.
8: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
9: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
8: Ih, mangga atuh teh.
9: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
8: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
10: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
11: Wah, boleh deh bang yang baru.
12: Ada promo juga nih, Dek.
11: Apaan tuh, Bang?
13: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
13: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
14: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi 2.
15: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
15: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
15: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
15: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
15: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
16: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
4: Hai.
1: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
17: Ariel.
18: Hai semua.
19: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
18: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
20: Emang bedanya apa?
18: Mie-nya kenyal.
19: Wah, enak tuh.
18: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
20: Hah?
18: Apalagi sekarang ekstra 20%.
20: Ekstra 20%?
18: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
20: Wah, thanks, Ril.
18: Gimana?
19: Bener, bikin gak bisa berhenti.
20: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
18: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
19: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
18: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
21: 90,7 Fortune FFM.
22: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
23: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Idomenika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Idomenika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
22: Ya, bener banget. Apotek Idomenika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: bakalan nikah lagi.
1: Iya, kalau kamu duluan. Kalau aku duluan gimana? Aku gak bisa bayangin sih kalau aku hidup tanpa kamu. Aku pasti gak bisa.

0: Baik, kita lanjutkan kembali baru jam 10 kurang 5 menit ya. Waktunya Fortuna. Kita langsung menuju ke
1: komen
0: kita yang sudah ada ya.
1: Iya, untuk komen-komen di Facebook ya, Mbak.
0: Sama iya, boleh.
1: Di WhatsApp, di sini sudah ada Fitri Imut, Family dan Keluarga, Fortuna FM Genjering Ei. Cikaret, lagunya pengen kita Willy, Kau tetap menanti. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel, seperti biasa ucapannya di Genjering ya. Ujeng Jay, selamat pagi Family dan Keluarga, Fortuna FM Genjering Ei. Pagi, Badian juga Teispa, apa kabarnya?
0: Iya.
1: Lagunya pengen Peter Pan, Waktu Habis Terang.
0: Iya,
1: semua
0: boleh.
1: Insan pasti pengen mendapatkan jodoh yang baik, baik hatinya, baik akhlaknya. Salamnya buat Teteh Balebat, Bu Ipung, Teh Meliandri, Mais, Bang Len, Bang Anja, sama Nini, Teh Olivia, Teh Aren, Wah Aung, juga Pak Maman, Ami, Ani, Reni, Jamal, Bang Anja. Spesial buat seorang yang lagi silaturahmi ke rumahnya yang enggak jauh dari rumah. Oh, terima kasih Mbak Dian dan Teh Ispa di Genjering.
0: Jadi sekarang dapat teman dekatnya, tetangga mungkin.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, pacar lima langkah.
0: Pacar lima langkah ya.
1: Betul sekali.
0: Terima kasih.
1: Teh Meliandri, selamat pagi di Puncak Payem. Assalamualaikum, iya. Family dan Keluarga Fortuna FM Genjering. Selamat pagi, Bahaja Dian yang cantik,
0: pagi
1: baik
0: juga.
1: Hati juga Teh Sai. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu, rezeki lancar, panjang umur, juga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin ya Allah ya Rabbal.
1: Puncak Payem hadir, nyimak selalu sambil suruput kopinya ya, yang belum dapat pasangan, semoga aja mendapatkan jodoh yang terbaik dan yang soleh dan juga soleha. Lagunya pengen buatku tersenyum dari Sheila on Seven.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Mami Minok, Mayis Marin, Olivia juga, Kang Ujing J, Bang Lens, Kang Anjas, Kang Budi sama DM-nya, dan Paman Apero, Manini juga, Mami, Papi, Ibu Atika, juga Neng Heranya, buat semuanya pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu di Genjering.
0: Ya, silakan habiskan dulu dari FB.
1: Oke,
0: ya.
1: Kang Rustam juga selamat pagi hadir, Abah WSL, Gianyar Bali, Family dan Keluarga Fortuna FM. Assalamualaikum.
0: Tadian
1: Negalati dan Teh Ispa, salam sehat, lancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Amin.
1: Jakarta Utara hadir juga Hartono Tono, terima kasih. Tumiam Virgo juga warga Mabar Medan Horas. Reni Rentina juga assalamualaikum, Mbak Dian dan Teh Ispa selalu hadir Medan di Genjering nyimak saja ya, Mbak. Semangat bertugas ya, Mbak. Sampai tuntas, happy weekend, sehat selalu. Wah, Supri juga ada, Femina dan Keluarga Fortuna FM Genjering Ei ngabsen hadir kawasan Parkut nggak Genjering sambil aktivitas bareng si Eta, si itu ya, buat Mbak Dian Negawati dan Teh Ispa, mat siaran aja di Genjering. Mas Irul Bangkalan, waalaikumsalam, Madura Jawa Timur hadir. Ami Ani juga, selamat siang, assalamualaikum. Bahaja Dian sama Teh Ispa, selamat tugas di acara Femina dan Keluarga, semoga sehat selalu. Lagunya pengen apa nih, Aku Takut, Radio Fortuna FM Genjering Ei. Oh, lagunya pengen Aku Takut dari
0: Boleh.
1: Ami Ani ya. Cameng Mustika, selamat siang. Salam Rahayu, DG Diana Gawati dan Gianyar Sabulangan Bali. Ikutan gabung nih, makasih bertugas sama-sama. Terima kasih kembali. Cameng terakhir ya di 11 menit yang lalu. Untuk WhatsApp-nya mungkin?
0: Iya, WhatsApp-nya di sini dari Ibu dan Bapak Marwan ya. Selamat pagi. Semoga sehat semuanya, tidak kurang satu apapun juga ya. Di sini temanya cari jodoh yang soleh dan soleha memang gampang-gampang susah. Tetapi kalau menurut agama memang keduanya tidak dapat diketahui dan kapan kita akan mendapatkan jodoh ya.

0: Di sini untuk Om Yuda, kemudian juga ada Bang Len, kemudian ada Ibu Liliana, ada Balebat ya, ada juga Ibu Ipung Sapuro, ada Meli Andri juga, selamat pagi Meli, semoga sehat selalu ya. Ada Olivia Senja, kemudian ada Maiis, Marin juga, selamat pagi ya. Ada Kang Surya dan semuanya lagi nguping, selamat pagi Genjreng. Lagunya tolong dipilihin aja, oke ya. Berikutnya juga kita akan bacakan dari Bang Len ya. Tadi dia ininya dari jam 9.21. Assalamualaikum, waalaikumsalam, famina keluarga Genjeringai. Selamat pagi Mbak Dian dan Mbak Ispa. Salam bahagia, salam berakhir pekan. Kemudian lagunya Jatuh Cinta dari Bruri. Salam Genjeringnya juga buat Saudara Fatuna, Teh Meli, Bu Ipung, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Ma Nini, Bu Ibu Marwan juga selamat pagi semuanya. Genjeringai. Balebat belum komen. Kita kan berikan dulu lagunya ya, Jatuh Cinta untuk Bang Len.
1: Gak ada.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 90,7 Fortune FFM. 90,7 Fortune FFM.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
6: Power, geng, push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill, guys. Better kita bikin cokodring baru, yuk. Hah?
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
6: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring
6: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
6: Cokodring,
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
9: Ariel.
10: Hai semua.
11: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
10: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ariel.
10: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
6: Oi.
5: Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Hai. Sorry, Megandomani ya?
13: Iya, benar.
12: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
12: apalagi
13: ya?
12: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
12: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
12: Oh.
13: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
14: Wings Care.
15: Hi, Glitz!
16: We
2: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
15: Semua variannya favorit kita-kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
15: we love it so much.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses isi dua.
19: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
20: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
18: Dari Wings Food.
21: Cucian numpuk.

0: Cek, punten.
1: Mangga.
0: Beli sabun.
1: Rek
0: Marandi, sabunnya CE.
1: Sabun Nuvo family-nya.
0: Pastina, sabun Nuvo anu gedenya, cek.
1: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
0: Leleh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
1: Bener pisan, teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
0: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
1: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
0: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
1: Pisan.
0: Kela. Stokna masih seueur ceuk?
1: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
0: Borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
1: Ih, mangga atuh teh.
0: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
2: 90,7 Fortuna FFM.

0: mendapatkan komenan dari Kang Mus Mulyadi ya. Pembina dan keluarga Fortuna FM Genjring, selamat pagi Tedian, Mbak Ispa. Kawasan Karang Tengah lagi nyimak. Sesuai tema, pengen dong calon makmum yang solehah, luar dalam, menerima aku apa adanya, pengen kayak buah manggis. Katanya menerima aku apa adanya, aku kayak buah manggis memanis dong ya. Salamnya buat fan Fortuna dimanapun berada. Salam sehat buat Teh Dian sama Mbak Ispa. Metugas ucapannya Genjering. Terima kasih, sama-sama ya. Itu dari WA-nya Fortuna ya. Ini dari siapa coba? Ini nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dian sama Mbak Ispa, femina keluarga Genjering. Dari Mama Andri di Sukalarang. Oh, Mama Andri Sukalarang. Kirim salamnya buat yang tugas dan Teh Ipung Sapuro. Buat semuanya aja, fan Fortuna minta lagunya untuk sebuah nama dari Meriam Bellina. Sekian, terima kasih Fortuna FM Genjering. Itu ya Mbak Ispa dari Sukalarang. Ini ada satu lagi nih. Di sini ada Kang Ujeng Jay, femina keluarga Genjering. Selalu ngegenjering dimanapun berada. Oke, terima kasih ya untuk Anda.
1: Oke. Ada informasi juga nih Mbak Dian.
0: Iya
1: ya,
0: boleh.
1: Oji ya, yang pastinya buat saudara Fortuna yang butuh banget tempat yang pas buat work from cafe, arisan atau kumpul komunitas, atau hanya sekedar tunggu anak sekolah ya yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu ya. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Dari mulai ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja ya. Es krim cuma 5 ribuan aja, murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakal betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieplex.
0: Iya, sudah merasakan kita kemarin, lezat ya, enak banget ya. Nah, order kemarin lagi hari apa sama Meliandi ya. Baik, ini untuk Ibu Marwan dari Meliandi. Amin, terima kasih Ibu dan Bapak Marwan. Sehat-sehat juga ya buat Ibu Bapak sekeluarga. Amin, ya Allah Rabbal Alamin. Itu ada balasan mungkin tadi karena dia nyenggol ya.
1: Oke, Evol Abadi, enjoy. Katanya enjoy aja, oh ya udah. Terima kasih, cuma enjoy,
0: enjoy aja.
1: Katanya.
0: Oh udah, gak apa-apa, enjoy aja.
1: Iya, enjoykan dong weekendnya di hari Sabtu akhir pekan ini ya.
0: Iya.
1: Buat saudara Fortuna. Terus kita cek lagi adakah masih, sepertinya sudah kalau untuk Facebooknya Mbak.
0: Sudah ini juga untuk Mami nih yang misko-misko sama Joko Tau. Oh juga Maman Apero ya. Tapi gak komen dirimu Maman Apero ya. Kalau begitu kita akan berikan dulu sebuah tembang untuk tadi yang meminta lagu mana lagu Teh. Oh ini, ini nih. Jangan apa judulnya ini, Jika Rindu, Jika ataupun Kalau Rindu. Bang Len masih ngopi enggak? Selamat siang.

Satu lagu ini, lagu versi lama nih, tapi sama Balawan dirilis kembali ya. Arti Kehidupan, dulu dibawakannya sama Mumus Mulyadi. Genjreng, Meliandri genjreng, ibu dan bapak Maron genjreng, Bang Len juga semua balebat, ayo yang belum komen, habis waktunya.

0: Terima kasih untuk Anda yang lewat Facebook. Tadi ada Ibu dan Bapak Marwan, juga keluarganya. Dan juga ada Kamus Muyadi, ada Ibu Liliana, ada Bang Len juga ya. Kemudian ada juga Ibu Ipung Sapuro. Ya. Terima kasih yang teplop, mungkin situ ada yang komen, like.
1: Untuk yang tap-tap like-like-nya. Terima kasih untuk Yusuf Abi, Fitri Haryati, Supri Lover, Pagi-Pagi Kusumawati, selamat pagi jelang siang ya. Mas Irul, Ma'ar, Cepi Irawan, Yedi Mulyadi, Taufik, Reni Rentina, Gusti Gadi Loka, Biantara, Temeliandri, juga Diki, Hadi Suhadi, Denny Akbar, Ami Ani, Abah Wesel, Ujeng Jeng, Apple Abadi, Yusuf Supradi, dan Tumium Virgo yang sudah like-like, terima kasih. Yang taplopnya itu ada Ujeng Jeng, Denny Akbar, Temeliandri, Ma'ar, dan Fitri Haryati.
0: Oke, terima kasih untuk Anda semuanya ya. Mbak Ispa pulang mungkin karena undangan memang sudah selesai tugasnya ya. Sedangkan Mbak Dian sama Sulistia melanjut sampai jam 1. Jadi kita jam 1 sudah ciao. menjelang tidur. Terima kasih untuk semuanya ya. Saya Dian Gawati.
1: Ispa Dahlan.
0: Maturkan. Wassalamualaikum.

0: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api memakan kayu bakar.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Saudara Fortuna, selamat siang ya.
1: Halo, siang. Balik lagi ya bareng Mbak Dian dan juga Sulis di acara Domisol sampai pukul nanti jam 1 siang.
0: Jam 1 siang.
1: Betul.
0: Hari ini 20 Juni 2026,
1: iya.
0: Jangan Juli.
1: Sebentar lagi ya. Aduh, gak kerasa nih.
0: Hari lagi. 10 hari lagi sampai tanggal 1, tambah 15 hari lagi.
1: Iya. Sama aja 2 minggu ya.
0: Sama aja 2 minggu. Baik, siapa yang mau nyanyi duluan? Ayo.
1: Ayo. Siapa cepat dia bernyanyi. Temelian terima enggak tuh, Temel?
0: Sudah ready kok.
1: Sudah ready kok.
0: So, kemarin Api Udin enggak naik juga ya. Kunaon, Pi? Api Udin. Pi A. Boting
1: Api.
0: Itu bisa ieu can dibayar buat wayah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domisol Porto FM, Binjreng euy.
0: Binjreng euy.
2: Maaf nih pertama terus.
0: Biarin, bagus kan orang belum ada tadi. Man, ini baru ada nyendula nih.
2: Siapa itu yang nyendula?
0: Jadi 9853 apa 55 tuh. Nyundulan. Baik, mau nyanyi lagu apa?
2: Mencari alasan.
0: Oke, okay, kita gencarkan dulu.
2: Mau belajar.
0: Alhamdulillah pasti bisa.
1: Udah percaya ya.

0: aja.
1: Udah sekarang habis. Capeknya.
0: Ngap.
1: Ngap tapi lumayan 7 menit.
0: Terima kasih Mbak Haja.
1: Sama-sama.
0: Selalu ya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo tadi yang ini. Ayo yang tadi nomornya muncul. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Domisol Fortuna FM, genjreng.
1: Genjreng. Mama Dede ya.
4: Selamat siang Bu Haja.
1: Iya, Mama Dede ini.
4: Ini sama Mama Riji.
1: Oh, yang lama ya, kenapa mana kemarin? Enggak ada. Boleh.
3: Lagunya ini mau lagu apa Mama Riji?
4: Sibuk mah di sawah.
1: Oh,
4: di
1: iya enggak apa-apa panen ya. Boleh menyanyi lagu apa?
4: Pengen pasti kamu pasti kembali.
1: Kamu pasti kembali.
3: Iya.
4: Kalau dulu tuh dari Muksin Alatas
3: wajib. Iya.
1: Iya.
4: Salam kenal sama Teteh, siapa ini?
1: Sulis.
4: Oh, Teteh Sulis.
3: Baru
4: salam
3: ya,
4: Mama Rizie. Mama Rizie ya, Teteh.
1: Tapi enggak ada, kamu pasti kembali mah.
3: Lagunya mau lagu apa tuh?
1: Gantinya apa tuh? Halo.
4: Apa ya? Oh, yang dari Muksin dulu enggak ada ya buat?
1: Enggak ada.
4: Oh,
1: jadi apa tuh?
4: Mimpi aja tuh.
3: Mimpi.
4: Iya.
1: Dari siapa mimpinya?
4: Dari Eri Susan.
1: Eri Susan mimpi. Mimpi.
3: Ada?
1: Ada tapi coba ini takut bukan karaoke. Ayo Mama Riji.
4: Radio penggendrena di Sukabumi Fortuna FM.
1: Bisa ngecek radio tekiannya ada di mana? Karena kekeluhan channel.

0: Iya.
1: Kenapa turun? Begitu enakan suara nage. Sok naik lagi atuh. Nah, wayah kieu kang awak jadi biasa dua wayah kieu mah. Mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Demi sol foto yang FM Genjering
1: Ey. Genjering Ey.
2: Aduh, anu mah ye sawas ye.
1: Boleh menyanyiin lagu apa?
2: Tadi kan barusan itu tuh salah judul Cintaku Pasti Kembali, coba teh aja.
1: Cintaku Pasti Kembali.
2: Yang dikit tadi sama Mama Riji.
1: Cintaku
2: Pasti Kembali.
1: Eh, tadi naon cen?
2: Tadi mah kamu pasti kembali. Jadi enggak ada pasti kamu pasti kembali mah.
1: Cintaku Pasti Kembali, coba orang carinya.
2: Khususnya buat sehaja kesulit.
1: Cintaku
2: Pasti kembali.
1: Pasti kembali. Ayah, iya mah.
2: Ya paling masalah awalnya. Pokoknya khususnya buat Mama Rizik ya.
1: Nah ini aja nih lagunya dengerin ya. Kalau mau nyanyi lagu ini boleh ya. Salah judul bukan salah tadian ya.

0: Kang Adul.
1: Kang Oop, Jamenenggang. Cintaku pasti kembali pada diriku. Gencreng, eh.

yang sudah dengan cintaku pasti kembali. Jim jering ini ayah sesaksi memasian karena Yandri memasian.

0: mãi. Alo. Oh iya boleh. Menyanyi lagu ini ya sama ya.
1: Ada tamu Bu. Maaf
0: oh, ya.
1: Gak
0: apa-apa. Ini Cintaku Pasti Kembali judulnya.
1: Iya, Cintaku Pasti Kembali yang barusan.
0: Tadi makan bukan itu, Kang Adu sebentar.

0: Sarana bagus enakan lagi didengar ya. Aduh. Satu yang lainnya boleh Kang Adut. Sebelum iklan Kang Adut ngadurut-dut. Ayo Udin makan bae balaga nemu nyanyi. Ayo. Api Udin.
1: Hai Susanti kemana ya?
0: Sudah lama sejak itu. Sejak dibilang pacaran sama mama itu, Dapi.
1: Pak Ben.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Cek, punten.
3: Mangga.
2: Beli sabun.
3: Rek Marandi, sabunnya seek.
2: Sabun Nuvo family-nya.
3: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
2: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
3: Leleh, biraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
2: Bener pisan, teh. Sok wea tuh diborong. Lewi hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
3: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
2: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
3: Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Pisan.
3: Kela. Stokna masih seueur ceu?
2: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
3: Borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
2: Ih, mangga tuh teh.
3: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya benar.
6: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Apalagi
6: sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
7: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
9: Hi Glitz! We are Glitter!
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crust. juga emas.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
12: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
14: Ariel.
15: Hai semua.
1: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
15: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
9: Wah, thanks Ariel.
15: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food
1: 90,7 Fortune FFM.
2: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3 nomor 55 Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit

0: Steak Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultraka untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultraka.
2: Betul, Ultraka.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultraka. Ultraka.
4: Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: 90,7 Fortune FFM. 90,7 Fortune FFM.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
7: Wah, boleh deh bang yang baru.
8: Ada promo juga nih, Dek.
7: Apaan tuh, Bang?
9: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
9: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Ah, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi dua.
14: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
13: Dari Wings Food.
16: Cek, punten.
17: Mangga.
16: Beli sabun.
17: Rek
16: Marandi, sabunnya CE.
17: Sabun Nuvo family-nya.
16: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
17: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
16: Leuleuh, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
17: Bener pisan, Teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
16: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kulawargi terlindungi 24/7.
17: Pisan.
16: Kela. Stokna masih seueur, Ce.
17: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
16: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
17: Ih, mangga atuh teh.
16: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
17: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
18: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
19: Ariel.
0: Hai semua.
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
0: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
0: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
13: Wah, thanks, Ariel.
0: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
20: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
21: Cucian numpuk.

0: Undur, Wir. Undur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Ada delisia.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
11: Pedesnya juga bisa milih loh.
7: So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
12: Power Gang Push.
13: Ya dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
12: Padahal dikit lagi winner.
14: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
12: Baru? Wih, keren pack barunya.
14: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
12: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
14: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
12: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
14: Amazing!
12: Masa gak mabar lagi?
14: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
12: Choco drink,
4: my mood booster.
12: Menyala moodku.
14: Dari Wings Food.
15: Hai.
16: Hai.
15: Sorry, Megandomani ya?
16: Iya, benar.
15: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
16: Oh,
15: apalagi
16: ya?
15: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
16: Bisa aja.
15: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
16: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
15: Serius?
16: Iya.
15: Gimana?
16: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
15: Wah.
16: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
15: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
16: Dan tahan lama.
15: Oh iya?
16: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
15: Oh.
16: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
15: Wah, goals aku banget tuh.
16: Iya kan?
15: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
16: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
17: Wings Care.
1: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Ya.
1: Dan bisa Fortuna FM Genjreng hei.
0: Kang Basar.
2: Halo Bang ya. Basar, gimana?
0: Punya lagu apa?
1: Pengen itu aja lah, sisa umur lah.
3: Sisa umur.
2: Sisa umur.
0: Boleh.
3: Sisa umur dan sedik deunya.
1: Tak gitu lah.
3: Sisa umur. Paling
2: gimana Kang Basar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana tuh kabar sebaliknya, sehat ya?
2: Alhamdulillah juga.
1: Kalau kemarin mah saja agak-agak.
0: Ayo.
1: Radio Panggenjrengna di Sukabumi Fortuna FM Genjreng euy. Bate Asti, Kang Adut, Api Udin, Ayah Susanti, Teh Meliandri, Maiis, Temanura, Baben, Kang Jeng Jeng, Bang Len, Mayat Sali, Karen.

0: ternyata sudah turun ya. Baiklah, terima kasih untuk Anda semua yang lagi ngupi 90,7 Radio Fortuna FM Genjreng. Kang Adut, Abah Anom, Kang Ok, jamin enggang, ayo. Meliani mau nyanyi lagi, bolehlah. Mais, kemana Mais jempling? Lereskan cobi, ini Kang Ujeng Jeng, kadek Kang Ujeng kan gak dupa nyawat. Mah, ya di dia mau singgah nekat teh dian. Kang Ujeng Jeng teh tah. Mama dapis. Tuh baso tapi teberem. Ulah diladaan bisi kambuh deui. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng euy. Sareng Mama Dapi.
1: Mohon.
0: Boleh
1: aja sehat.
0: Alhamdulillah, hirobi amin. Hayang kawihna kawih. Mau nyanyiin lagu apa?
1: Mau coba itu nyanyian rindu Evita Mala.
0: Nyanyian rindu.
1: Nyanyian rindu buat Teh aja.
0: Iya, bolehlah. Nyanyian rindu kek. Kirim-kirim dulu.
1: Kirim salamnya buat yang barusan ya, Kong Basar.
0: Iya.
1: Terus ada Mama Rindu, Ma Iis, Teh Meliandri.
0: Iya.
1: Terus Teh Aren, Teh Dewi Sulastri, buat Kang Adut, Api Udin, Kang Budi, Teh Asti,
0: Bang Len tak lagi nguping.
1: Oh, Bang Len, jeng sias.
0: So kita genjerikan jinglenya ya.

0: Terima kasih.
1: Ya, jangan sedih ya, kan ada Radio Fortuna.
0: Kalau Fortuna mah selalu menghibur siang dan malam.
1: Iya.
0: Merasa terhibur. Terima kasih Teh Haja.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Belum bisa Fortuna FM sendiri.
1: Dengan Kang Otoika ini?
2: Ya.
1: Di mana, dari mana?
2: Dari Sakaranten,
1: jauh.
2: Bu Haji.
1: Jauh ya. Juga gini, boleh menyanyi.
2: Jauh.
1: Menyanyi lagu
2: gimana
1: apa?
2: Gimana kabarnya Bu Haji?
1: Baik.
2: Baik.
1: Iya. Lagunya apa?
2: Aku dilahirkan untuk siapa?
1: Aku dilahirkan untuk siapa ya, dari Asep Irama.
2: Ya.
1: Ntar cari minus one-nya dulu.
2: Lagu ini kirim salam buat Asep, buat Mama Ruli, Mama Tia juga. Yang barusan siapa Bu Haji?
1: Mama Davi tadi.
2: Mama Davi.
1: Oke, kita genjeringkan ya.
2: Oke. Okay.

0: Conjuring ơi, Reja juga, Bang Len juga, Melian di balai batu juga ya, lagi ngupin ibu dan bapak Marwan juga. Conjuring ơi, gua disuruh nyanyi sama ibu dan bapak Marwan. Ayo, Bang Len.
1: Gua Kang Rai, selamat siang.

0: sama ya. Bagus sekali suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulit saya seta. Iya tanu berempat coplok. Yang lainnya siapa? Yo Kang, Kang Op. Ini tadi Kang Adut kenaon? Hayo tang pundungan. Iya coba men pundungan mah bintit.
1: Tanu berempat putih dekat tinggalin.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Misal persona MM Insing.
0: Dengan asli ya?
2: Iya, Teh Haja. Ini Kang Adut mau lagi samenan katanya.
0: Tadi ada mau naik, tadi udah muncul kan
2: di sini? Iya, tadi teh di ini telepon katanya lagi samenan di depan rumahnya.
0: Oh. Ya. Asik kata boleh. Mau nyanyi lagu apa?
2: Ingin ditelan alam Teh Haja.
0: Ditelan alam.
2: Iya.
0: Ditelan alam.
2: Buat Kang Ook ya. Kang Adut yang lagi samenan. Buat Api Udin. Mbak Anom. Tadi teh katanya dilangin ke Teh Haja.
0: Oh iya.
2: Jadi samenan dulu.

Baiklah, semangat segala Fortuna masih tetap di 90,7 ya. Kincir hari ini semuanya, ayo.

0: kasih Teh Haja.
1: Assalamualaikum. Iya, sama-sama.
2: Halo.
1: Halo.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini soal pertanyaan Jenjreng.
1: Jenjreng dan siapa Reja? Ini?
3: Itu aja lah, kabut biru.
4: Kabut biru.
1: Kabut biru, boleh.
3: Ada cowoknya.
4: Ada cowoknya. Kabut biru.
1: Kabut biru.
4: Ada cowok. So kirim-kirim atuh.
3: Buat yang barusan teh asik. Buat nanti juga buat balik-balik juga ya. Buat Mari, buat Marianti, buat
4: LP Megi Jakaria. Baik, kita ke jaringan jeganya ya. Mana
3: jangan
4: Oh iya beak oi, kelak. Haridang
3: kan Megi juga.
4: Reja panas dinya Haridang.
3: Sama wajah.
1: Sama, ini juga gerah ya, panas.
3: Gerah
1: sekali. Gak tahu kok malam hujan.
4: Juga nama rek hujan.
1: Yuk, berangkat.
3: Oke, baik, aduh. Oretuna Panggirinan suka bumi Oretuna Jendral.
2: Kabut biru, Reja Jendral, oi. Terima kasih untuk semuanya. Sekaligus dan kuatir beserta Sulistia pamit untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jering, tapi ditungguan.
3: Buat pengendang juga.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: Sembilan puluh koma tujuh
0: motor. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses, isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Cek, punten.
11: Mangga.
10: Beli sabun.
11: Rek Marandi, sabunnya saya.
10: Sabun Nuvo family-nya.
11: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
10: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
11: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
10: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
11: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
10: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
11: Kula wargi terlindungi 24/7.
10: Pisan.
11: Kela. Stokna masih seueur ceu?
10: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
11: Borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
10: Ih, mangga atuh teh.
11: Mandi jadi leuwih hemat pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
12: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
13: Ariel.
14: Hai semua.
0: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
14: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
10: Wah, thanks Ril.
14: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
15: Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih.
16: Wah,
15: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
16: Wah, padahal pengen nyobain.
17: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
16: Ada delisi ya.
18: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
15: Ah, yang bener lo.
18: Cobain dulu aja.
15: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas.
17: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
15: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
18: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
15: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
18: Yap.
19: bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
18: Ini sedap cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
20: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
21: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
20: Iya, Di.
21: Bang, beli sabun krim ekonomi.
22: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
21: Wah, boleh deh bang yang baru.
22: Ada promo juga nih, Dek.
21: Apaan tuh, Bang?
23: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
21: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
20: Bu, dapat hadiah umroh.
21: Alhamdulillah.
20: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
21: Terima kasih sabun krim ekonomi.
23: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
24: Jadi gitu ceritanya.
25: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
24: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
25: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
24: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
25: Kenyal mie-nya maksimal.
24: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
25: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
24: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
26: Hai, sorry, Megandomani ya?
27: Iya benar.
26: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
27: Oh,
26: apalagi
27: ya?
26: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
27: Bisa aja.
26: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
27: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
26: Serius?
27: Iya.
26: Gimana?
27: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
26: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
27: Dan tahan lama.
26: Oh iya?
27: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
26: Wah, goals aku banget tuh.
27: Iya kan?
26: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
27: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
28: Wingscape.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo

0: dari Wings Food.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7 on

0: kembali ke hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
5: Everybody in the house, put your hands up.
6: 97.7

0: Pamirsa sadayana sasarangan Fortuna FM genjreng euy dina pidangan Gentra Parahyangan. Dinten Sabtu kaping sabarasi eta teh? Kaping 20 Juni. Oh, 20 Juni. Alhamdulillah ya. Sekarangnya waktunya meninya relek pisan ya Allah ya Robi. Bakatku nikmat sarang betahnya. Mohon pamirsa saat acara SIM kuring badeng ngalajengkeun dina acara Gentra Parahyangan dina siang ieu. Kena lain telepon 0815 14 807 807. Sekedapnya orang aus kenhela biasalah. Anu balik nongkrong-nongkrong nongki-nongki atanapi butuh tempat work from cafe. Nya arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Pupiplex ya. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan Anda Saudara Fortuna? Karena di sini juga Anda ya, tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia ya. Kelezatan ayam crispy Oji beneran enggak ada tandingannya. Terus juga kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas Anda Saudara Fortuna ya. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Terus juga mau cemilan hangat pastinya ada dong. Pesan aja pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood Anda seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja ya. Terus es krimnya berapaan? 5 ribuan aja. Jadi murah-murah dong, bener ya. Jadi gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi Anda juga bisa makan dan nongkrong yang tentu saja murah, enak dan gak pakai nunggu lama ya. Iya, cuma mulai dari 10 ribuan saja ya. Oke. Dengan fasilitasnya sangat lengkap, tempatnya luas dan buat Anda yang bawa anak-anak dijamin mereka bakal betah lah ya. Oke. Jadi sekali lagi dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga Saudara Fortuna. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Multiplex ya. Gentra Parahyangan sang teteh Ninu pamirsa, sang teteh Ninu bakai kok hadir. Ada Bang Pongki, tacan angkat. Oh iya, tacan angkatnya. Bari off air sama Bang Pongki orang doakan sing selamat. Ya halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gentra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng
0: Aduh.
1: Wilujeng siang.
0: Gitu Kang Ujeng Jeng.
1: Kumaha tuh kabarna?
0: Kabarna kadanguna rada mundingan sapertos natenya.
1: Mohon.
0: Kumargi kamarna biasa jag-jagnya jag-jag waring ka sanaos rada ingsreuk-ingsreukan kitu tah nya.
1: Sehat gitu.
0: Amin. Kang Ujeng, palidinya halo do, pangintan apa da atawa masih kana samanan? Masih kana samanan teu?
1: Heeh, samanan
0: mah. Masih kana nya. Alhamdulillah atunya barokah.
1: Cuaca nate rebrai gitu.
0: Mungun gitu rebra biasananya. Seperti hati Kang Ujeng Jeng anu rebrai nya kadang-kadang caang, kadang-kadang poek. Kadang-kadang caang, kadang-kadang poek hati jalmi teh nya. Tah kitu jantan teu tiasa, dalamnya laut bisa diselami hati orang siapa tahu. Elu eta anu puguh mah. Dah hati jami masa naos pondok itu kan ada ada gaya itu terang lah hati jami itu terangnya gitu leres bisa nih teteh mata kedah saku kedah seur saku saku nak kedah sapu saku nak diluhur dilutas sebriji opat berenya tadi nak pelebah pinggang opat dan dembel tukang dua merekis namaran ya mohon kawin apa nih naon.
1: Upamnya ayam mah yang talaga remis.
0: Talaga remis, ayah talaga remis mahnya. Sok atau kinten salam nak mangga.
1: Kinten salam. Kawaong.
0: Mohon mangga. Tak uu. Jangan tenarnya mohon mangga. Sok. Mohon mangga. Siap.
1: Yandri haturan geranae.
0: Haturan temel damang di puncak peuyeum seur nu camping teh palidinya sih nama indahnya di negeri di atas awan teh nya. Eta teh negeri di atas awan teh nya pangitenya di atas nate seur awan-awan lamun urang bobo di atas awan ngagubrag bener kadinya.
1: Asal ulah cinta berawan nya.
0: Oh, eta cinta berawan ya. Berawan cinta, cinta berawan cenah kitu. Eta teh dilajang sok mangga.
1: Kang Imaiis.
0: Maiis, mangga.
1: Terbil,
0: leres,
1: Pak
0: teras,
1: Maman.
0: Mohon, mangga.
1: Mohon. Teh Balebat,
0: leres,
1: Teh Marwan, Teh Marwana,
0: leres,
1: Bu Liliana,
0: leres,
1: Teh Marin,
0: leres,
1: Teh Olip, Pak Ben, Mama Rita,
0: mangga,
1: Mama Rita, Bang Ajat, Bang Ben.
0: Ah, siap.
1: Kang Sadayana.
0: Kang Sadayana bae mohon.
1: Ampunan untuk sebatna.
0: Oh, dikumkan Sadayana pangintenya.
1: Spesial nama Kang Teteh Ninunya.
0: Mohon.
1: Sing sehat sapapaos.
0: Amin ya Allah. Amin. Amin.
1: Aya dina dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dari Osa nama.
0: Mohon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur thank you. Aduh, hatur thank you. Hatur nuhun. Sa penggerana Kang Ujing Jay, mangga tu kalabat anggo senalna. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Para hiangan Fortuna FM.
0: Gencreng euy. Oh, Kang Basar.
3: Nah.
0: Alhamdulillah tuh nya parantos narekel deui.
3: Narekel deui.
0: Nareka ka mah hungkul atuh King Basar teh ieu bangun nuju bebenah. Nuju bebenah panginten nya di kebon atau napi di mana kitu di sawah.
3: Teh
0: nama ahli oh terus rengse panginten namanya.
3: Hari 2 mingguan mabat gitu dah.
0: Oh alhamdulillah pantesan atunya menirehe cute gitu. Siga nama nuju bebenah sigana teh gitu.
3: Nujunya kita biasa wayan
0: teh. Naon teh?
3: Jangan teh gitu.
0: Oh aya teh seueurnya teh hejo panginten.
3: Muntah gitu.
0: Oh teh hejo nya.
3: Halodo,
0: oh iya pasti halodo. Pasti
3: di
0: baban heula halodo mah engkin tah pamitos hujan nembe dieukeun deui nya taketenya pasti ka renungan karembangan mangga kawinna bade naon
3: sami da reubrai kitu tah
0: sami reubrai
3: mun dinten ayeuna mah
0: oh sapertos hate Kang Basar reubrai kadang caang kadang poe kadang meuleuk-meuk kadang burucak burinong kadang burinyai kadang ngegeleger. Cuaca kali ah.
3: Mayarna jarang.
0: Cuaca kali ah. Prakicu. Ah.
3: Prakicu.
0: Kadang berawan. Cina berenya. Hati mamun.
3: Kadang nganyuk.
0: Kadang nganyuk. Kadang nganyuk. Kadang kontan.
3: Ada gitu.
0: Nah sapu injuk. Bawa kompan enangan juga suka kontan.
3: Nah, jadi enggak ngak nama kanangan.
0: Tah, sok atuh kita salamna. Alhamdulillah sah kinten enak mah. Kita biasa we step by step lah Kang Basar nya. Da urang teh kalah kumaha ge kedaya proses panginten nya teh langsung jeleger panginten nya. Nya upami langsung alhamdulillah teh saja jelegeran urang teh tiasa langsung move on cenah meureun tah nya. Kanda urang mah meureunkan namina ge jalmi sangat manusiawi sekali tah kitu. Kedah aya segaropi ka bunga ka suka ka sedep proses di mana-mana oge tanya proses hirup kitu nya proses hirup sareng sesah hirup kitu teh mohon sok kawihna bade naon
3: hayang ayun ambing
0: ayun ambing ti saha eta teh
3: sahanya kang Gadeng
0: ti Darso atau Pimia Adel oh Kang Darso aya oge
3: nyawi ya.
0: Mohon mangga kinten salamna atuh.
3: Aturan Kang Arep teh payu nu manjan damel, sehat
0: sapapaosna. Amin ya Allah, amin.
3: Luncur teh. Mohon Kang Ujeng.
0: Kang Ujeng je eta resep cenah ningali samenan tiap yae samenan alhamdulillah barokah rezekina nya.
3: Komedi dia mah da masih kena yang berlaku iya pangitan sapalihna gitu teh anu kamari ku Kang Kan.
0: Oh, mohon pang. Oh, masih kena dianggo.
3: Ti mohon tidak mati madrasah Ibtidaiyah
0: gitu mohon
3: MI
0: mohon
3: tadinya kasanta
0: kan oh eta teh cenanya ada caket pangintennya tetep itu hing leres
3: tadinya ning kasanta ngadon renang naon
0: kan ngadon buat rampir aku deui ngadon ngaliwat sih kana teh oh
3: kitu seueuran
0: kasanta ngadon ngaliwat cenah ngadon berenang ima ngadon buat rame meureun kitu teh teh naon lah kok
3: aduh
0: mohon gitu nya sok atuh Kang King Basar.
3: Oh, dilajeng atuh Kang Otemel Yanri.
0: Mohon mangga Temel semangat.
3: Mohon Kang Otemel hatur.
0: Mangga siap.
3: Kang Mama Rindu,
0: Teh Olip. Mohon mangga.
3: Mama Nura.
0: Leres.
3: Kang Mama Nanda.
0: Leres pisan. Leres.
3: Oh, Aong aturan.
0: Mohon sok Aong ayo Mama Nurul.
3: Mohon Kang Surya.
0: Mangga.
3: Pak Anom Kang Opang Atut Gaya Susanti aturan.
0: Siap.
3: Menghadapi. Anggo Mama Rita nu aya di BM moga dekatan teu nya. Mama Jesa di Cipunul sareng Kang Aisna di Cipunul.
0: Mohon.
3: Anggo eta teh anu teh anu teh Dewi Sulastri nya aturanna. Aya.
4: Teh Manon Gentra Pariangan aya
3: teh Manon. Mohon panur haturan. Ah, kang kasarayana lah di kumpul atunya. Mohon sanes kirang sono pirsa. Mangki pagi-pagi waktu.
4: Siap, siap.
3: Hatur nuhun kana waktuna.
4: Ini kira
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. King Basar, sa pengranana mangga. Sok.
5: Halo.
0: Halo. Oh, mamah Nurul mana sok cobi ayeukeun sawantana sok hayang nguping.
5: Tadi nya di ke bumi.
0: Oh, gitu. Menuju ka Sukabumi nya.
5: Bade uih teh ayeuna ka Jampang.
0: Oh, gitu. Mamah Nurul. Nya sok wilujeng nya. Sok ka mamah Nurul pamit menuju nguping. Oh, da mah nguping ke jalan mamah Nurul nya.
5: Mohon di jalan.
0: Di jalannya Wios. Sok wa, bari kawin naon wa?
5: Kawinna di Darso, sipat tahunan.
0: Sipat tahunan mangga. Kita salamna.
5: Kangna menenga, Kang Basar hatur nuhun.
0: Tah, kitu.
5: Mohon siap.
0: Mohon.
5: Di sebelah.
0: Leres.
5: Leres. Olip sing ana mang.
0: Teh mehu.
5: Mohon ora ya di Bali
0: mohon siap.
5: Budi sareng sedelana.
0: Leres.
5: Leres teh manoh.
0: Mohon.
5: Arif.
0: Leres.
5: Leres
0: pisan, mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon. Mohon.
5: Aya Demi,
0: siap. Temel semangat. Mohon.
5: Leres.
0: Leres
5: kawan Bandung.
0: Leres.
5: Amin.
0: Amin ya Allah amin. Amin amin amin wa. Hati-hati kane hati-hati gitu. Mohon. Siap siap siap mangga. Mohon mangga. Mohon. Tuna FM Genjreng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun waong sareng Mamah Nurul nuju jalan ka dinya mah. Hati-hati. Sok sa penggerenana mangga halo.
6: Halo.
0: Halo.
6: Jangan Fortuna FM Genjreng.
0: Aduh manini. Siga nama manini pamina lapon ka Fortuna ajrag-ajragan duka di luhur kursi duka di luhur meja duka di luhur
6: ajrutan baning
0: mun
6: pandingan acung teh meni asa kumaha.
0: Oh eta teh cenah Gusti eta teh manini pamina lapon mah cenahnya sabar di luhur meja duka di luhur kursi cenah ajrag-ajraganna teh nya bakatku atoh cenah tiasa lebet ka Fortuna euleuh. Ma, palidinya kumaha halo, dah tanda pirep bray, kumaha. Oh, agebray, cenanya. Agebray, agebray. Aduh, aduh. Ma, enggak atuh man ini, bari kawin naon, ma.
6: Ma, kawin nama hoyong. Kolot kalapa.
0: Mangga. Sokitin kesalamna.
6: Pintu ngemah kango anu atos. Wow.
0: Mohon. Siap.
6: Sarang mamah Nurul na.
0: Lerus.
6: Sarang ujeng-jeng.
0: Lerus.
6: Sarang kang baksa.
0: Lerus.
6: Sarang neng are.
0: Lerus.
6: Neng gule.
0: Ahoy.
6: Neng koli.
0: Lerus. Neng neleng neng gung gerak gede gerak jagung gerak sekolah ke Bandung abarik Bali ke bawah. Mohon mangga.
6: Sareng ayah Deni.
0: Mohon.
6: Sareng maman Apero. Sareng Mais.
0: Mais.
6: Sareng ibu Memeina.
0: Mohon mangga.
6: Iya nak.
0: Nawan teh. Oh gitu.
6: Panggung mami.
0: Leres.
6: Papi.
0: Mami papi. Mami ya, dan papi pa, pergi ke papi. Pasar. Mami dan papi pergi ke pasar. Oh gitu.
6: Sareng Kang Adut.
0: Mohon siap.
6: Sareng Kang Santana.
0: Kang Santana mangga. Mohon. Leres.
6: Sareng Kang Surya.
0: Leres.
6: Sareng Kang Yusma.
0: Leres.
6: Sareng Kang BG.
0: Leres.
6: Sareng Kang AM.
0: Aish.
6: Sareng Kang N.
0: Aish. Atewak. Halo. Eta ku geget nyata limat Joko Tau. Mas Joko Tau eta mamah nini eta mereku geget di Joko Tau. Tau ye. Mereku gegetnya eta ka Tau. Gusti nu agung eta mah nini. Heeh. Halo. Mohon siap.
6: Sarang Mama Citra.
0: Mohon. Pangpangna atuh.
6: Kang Fajrina.
0: Mohon. Manini. Ma. Pangpangna atuh waktosna perantos samporet atuh mah pangpang pingpingna.
6: Sarang Neng Balebas. Sarang Pak Bos.
0: Mohon. Mohon kitu. Heuleun ngagoleureung ngagoleuyeung ngagoleuyeung.
6: Ibu-ibu
0: Mangga leuyeung Mangga. Mangga leuyeung urang ka Curug Cikaso gage leuyeung naik parahu. Mangga leuyeung pamirsa gage leuyeung urang ka Curug Cikaso naik parahu. Oh, tak ngucur kesang tos metis murinnya hampir tos ngaliwat jeung metis ngucur kesang Gusti. Ngucur kesang tilur dianam. Ngucur kesang tilur teh hadap Gusti. Geus ngaliwat cenah meureunnya ya Allah, ya Rabbi. Eta atuh. Allahu Akbar. Gusti. Mohon. Mohon sakit wae panginten. Mohon. Tak itu leres. Oh mohon. Hatur mohon. Ganjreng eh. Aduh eta diem rea mah. Mereki 10 resep sih katanya. Arima nini ya Allah. Ya Rabbi Gusti nu agung mah. Mohon atuh nuhun ya banya perantos ngiringan. Sok masing ajar-ajarkan nak korsin luhur korsin sarang naluhur meja nalepona ih ngiring bingah nya teh ninu mah. Mangga kalau bahasa pangkeran nana.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Gendera Parahyangan Fortuna FM genjreng
0: eureuy. Sanes mah ini mah resepnya eta ne capek eta duka dihuripan kunaon teh?
7: Mah.
0: Sigana teh nya eta mah da
7: pantes dah sarang rupinanya
0: tak gitu
7: mata... Tanginas jogedna oge aduh
0: jogedna tanginas masakna tanginasnya tanginas. Rupina sagarupa tanginas sagarupa tanginas matak tingali awet
7: awet anom
0: awet anom
7: manini
0: awet anom mah cilacik teh mel ge manini teh oh gitu
7: kita kan sudah ketemu ya manini
0: iya jantan terang jantan terang gitu tanya jogedna menipang ajra-ajra danana
7: nanya manini teh
0: kumaha kira apa dia tepang nih manini sama lah deh ampun hayong deh cenak kadi sok diantos satu pagi badai kadi emaynya teme badai kawin naon mangga sok
7: berenyit
0: ah aduh eta berenyit bener resep kana bungkreng jeung berenyit cenah
7: mah berenyit
0: urang
7: paling garing
0: digadang garing dah atuh da ih pedo atuh da
7: sarang mah handeut
0: eta tapi berenyitna bungkrengna ti rasa sawah
7: sawah
0: tah eta anu pedo mah pedo anu kitu nya gabung kreng ti sawah teh atuh da gurih eta mah nya entong ti entong
7: gurih nyoy. Teteh
0: damang alhamdulillah sakinten temel biasa
7: we piloknya
0: ya gitulah salit-alitin lah jag-jaguar ringkas kena tipun sedikit ingsrek-ingsrekan ya
7: iya biasa cuaca
0: mohon cuaca serang faktor nusanes nak kita tanya leres teteh kita salamna mangga
7: kita salamnya ya teteh kamu manini anu
0: mohon nape. Siap
7: teras dari namanya teteh sawa-awo sarang pun istri nanya
0: nah, mamah gitu. Nurul nuju di jalan cenah mohon sok lah Mama Nurul.
7: Kango ke saat tadi tuh
0: saha.
7: Kang Ujeng.
0: Mohon.
7: Kang Basar. Sarang dari Kango Banglen.
0: Mohon siap.
7: Ayah Susanti. Laras. Kang Deden Bantas. Mohon. Kang Oo. Kang apa ya?
0: Kang Saha.
7: Kang Santana.
0: Kang Santana.
7: Kang Surya.
0: Kang Surya mohon.
7: Itu Maiz, ya Maiz, Mama Rindu.
0: Laras.
7: Mungkin menuju di jalan Mama
0: mohon,
7: Rindu
0: tempat mohon, mohon, mohon, siap, siap.
7: Toli, Kang BG.
0: Mohon.
7: Kang Budi.
0: Laras.
7: Mama Indah, Mama Nura, Mama Rosi, Mama
0: Laras.
7: Bungsu, Mama Sam.

0: Joko, Kakang Joko.
1: Mas Joko tahu.
0: Kak itu tuh Kang Mus Mulyadi.
1: Mohon, siap.
0: Kang Endang.
1: Mohon.
0: Kak
1: sadaya. Sadayalahnya urang kumkeun weh lah kumaha waktosnya mohon
0: narasih. Tah
1: kitu.
0: Oh, ibu sapura, ibu
1: bae. Mohon, mangga. Siap.
0: Ibu Liliana, ibu Bapak Marwana.
1: Mangga.
0: Manti Kang Egi sareng Ayang Bebna tah Kang Egi mah sok rajin kan itu nun teh nyenggolan.
1: Tah kitu tah teh melnya mohon.
0: Mohon teh aren. Mohon atur nuhun ya.
1: Mangga siap.
0: Kang teteh we
1: mohon. Mohon mangga. Amin ya Allah. Amin.
0: Agung rezekina
1: panjenengan
0: Yuswana. Hatur nuhun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng euy. Urang talaga remis heulanya pamirsanya resep ngalat di talaga remis teh bade melarian naon cenanya. Oh, teh aren. Ya ke sekedap ya sayang ya sekedapnya. Kedap-kedap teh. Di ini dulu sebentar ya. Dipanggil heula sekedap.

0: We are Glitter!
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
0: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh.
3: Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras gemes.
2: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
0: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
0: we love it so much.
5: Power geng, push.
6: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
5: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
0: Sit the mood feels good.
5: Choco Drink,
0: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisia.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara.
9: Pedesnya juga bisa milih loh.
3: So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
7: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa.
9: Laksanya
3: senagih itu, woy.
7: Dari Wings Food.
10: Hai.
11: Hai.
10: Sorry, Megandomania.
11: Iya, benar.
10: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
7: Oh, apalagi
10: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
11: Bisa aja.
10: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
11: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
10: Serius?
11: Iya.
10: Gimana?
11: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
10: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
11: Dan tahan lama.
10: Oh iya?
11: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
10: Wah, goals aku banget tuh.
11: Iya kan?
10: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
11: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
12: Wings Care. Mundur-mundur, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
13: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
13: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
13: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
13: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
13: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food.
15: Cek, punten.
16: Mangga.
15: Beli sabun.
16: Rek
15: Marandi, sabunnya saya.
16: Sabun Nuvo family-nya.
15: Pasti, nak. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
16: Wah, pas pisan, teh. Ayo, nak, ayah kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
15: Leluh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
16: Bener pisan, teh. Sok wea atuh diborong. Lewi hemat 50%. Oh. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
15: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
16: Eta.
15: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
16: Pisan.
15: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
16: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
15: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
16: Ih, mangga atuh teh.
15: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
16: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
17: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
18: Hai semua.
19: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
18: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
20: Emang bedanya apa?
18: Mie-nya kenyal.
19: Wah, enak tuh.
18: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
20: Hah?
18: Apalagi sekarang ekstra 20%.
20: Ekstra 20%?
18: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
20: Wah, thanks Ril.
18: Gimana?
19: Bener, bikin gak bisa berhenti.
20: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
18: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
19: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
18: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
21: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Jalan Manggis Hiji nomor 20 Sukabumi, pamirsa sadayana sasarengan Fortuna FM genjring euy pindangan gentara parahyangannya dina Sabtu kaping 20 Juni 2020 genep. Haturan Bang Len, hatur nuhun paratus komen di WhatsAppna, teras Rahmat Irawan, teras Mamah Nurul nya. Kin sakedap urang tapi heula kawih nama gabung we panginten nya sareng nusanesna kumargi. Tos di list aya sabaraha kawih geuning ieu teh aya kolot kalapa berenyit sareng kayak nusana-nusa orang, mudah-mudahan sih amas kena ya waktunya. Wilujeng siang, Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gentara parayangan Fortuna FM jenjering.
0: Aduh, Teh Aren.
1: Iya Teh, iya Teh teraraos ieu Teh.
0: Kumaha, teraos manah, teraos ingsrek-ingsrekan.
1: Kitu teraos ingsrek-ingsrekan aya, teraos anu ieu naon teh?
0: Teraos manah aya.
1: Sakit aya teh, pieing teh ngagoler.
0: Tah eta nya biasa kan.
1: Orang nggak belum terang panas sih, mending asal di Leo.
0: Oh, di Leo puci panasnya.
1: Pura rawasan baluk.
0: Oh, gitu. Rawas nama nggak rujak atau pami panas sih mah.
1: Ngarujak nyali rame
0: dah, iya kedah rame-rame. Nuhun, ngaliwat ngarujak kedah rame-rame.
1: Atuh kadieu urang ngaliwat teh.
0: Tah kitunya pidah. Aduh, biasa kabita kitu iraha nya waktosna sampertete-tekeun we insyaallah ya ka payuna.
1: Nuhun,
0: urang salse pamitos salse nya insyaallah nya.
1: Kawihna mah wios ieu we naon
0: atuh teh.
1: Ngagabru.
0: Oh, ngagabru gue nya. Mohon ngagabru gue. Siap, siap Mangga.
1: Mohon,
0: mohon.
1: Teteh ai sehat manuhun eta nu disunkeun
0: sia. Mohon, sakinten ai nama.
1: Mohon. Saya sakinten mah abdi mah nyata itu nuju teraraos baluwang.
0: Baluwangnya keun asa ulah bawang.
1: Saya iya nya Teh Melian teh
0: atuh
1: siang atuh nuhun sapaana ka Kang Ujeng Jeng, Kang Oka, Kang Mas, Kang Mas.
0: Kang Mas,
1: Kang Mas Joko tahu nya.
0: Mas Joko.
1: Iya,
0: tanya mohon.
1: Mohon. Kita ke Bang Len, ke Pak Ben, ke Kang Heru Libra, sang istri tercinta.
0: Siap,
1: Kang Deden Bantas, Kang Deden Jembo, Kang Deden Anibar, Kang Goka, Kang Ega, sang istri cinta.
0: Mohon.
1: Kang Mama Dapina Oge,
0: siap,
1: Kang Goka, Teh Lisna, Teh Dewi Lastri.
0: Mohon.
1: Kang
0: Egay Parantos tadi.
1: Rugunya rasa kau kasadaya.
0: Mohon sadaya wilayahnya daripada baluwang cara kita tah mohon siap.
1: Cuma anak kita neng bagi-bagi nyebat Kang Enak kah Kang Egay.
0: Eta teh cenanya. Bunda Aca sok Bunda Aca tas miskol-miskol Bunda Aca sok diantar.
1: Kang Oka Bunda Aca oke sekarang Mama Sipanya
0: terus siang teh Juwena
1: oke kasadaya nawe di bangga
0: terus siap siap siap mohon Mangga Mangga.
1: Eta tah sok kilap wae de ibu-ibu ngasapuro.
0: Mohon
1: siar ibu haturan jam siangnya.
0: Haturan leres.
1: Ping-ping na kau kata Nino anu gelih anu bagernya aturan ujim siang ujim mancan damo di karengsian udah kata bu sabarang teh mancan damo
0: biasa emang dikata tabu genep insyaallah kirang lah tabu genep kirang tabu genep kirang
1: udah tabu tilo
0: tabu genep kirang sayang
1: tabu genep
0: ya udah toreknya sayang aduh khawatosnya
1: dedenya nama teh biasa mau ke Sinochan sedang si awal hatur nuhun tetehnya
0: Mangga Mangga Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Itu tak, iya teh sah Bang Len, wilujeng siang Bang Len sok Mangga kalabat. Halo Bang Len. Tadi terus miss call. Gentra perayangan Fortuna FM genjering euy. Wilujeng siang Teteh Nino, wilujeng mancan damel dugi kareng sena. Kawina dina ampan sajadah. Salam nama kanggo ka sadayana wae. Wargi Fortuna haturan wilujeng siang kanggo ka kanggo ka saya teh kanggo ka sa kurang tinggal Kang Oka Ibu Marwan Ibu Balebat Ibu Ipung Ibu Liliana Teh Mel Waong Ujeng Je Manini hatunun siap genjreng euy. Terus oge aya Rahmat Irawan mohon digenjrengkeun mohon genjreng deuh kade ka Manini gentayangan cenah tadinya Manini parantos naik. Terus oge Mama Nurul haturan gentra perayangan Fortuna FM genjreng euy Teteh Ninu wilujeng siang. Iya sareng Mama Nurul istri na Waong nya mohon Mangga. Kawina ka Sawang kitun-kitun nama Nini Teh Aren Bang Len Jule de tas ge Teh Lisna Teh Anibar Ranti Juli oh mohon mapah tia pokona mah Kang Go sadayana wae spesial nama Kang Go suamiku Kang Mamat Waong aduh spesial nama kan dua Kang Go ka Teh Ninu anu mandu nya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan ha sok Mangga. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gentra parahyangan Fortuna FM jeung
0: ge. Sareng saha di mana ieu teh?
2: Sareng Teh Olive.
0: Euleuh Teh Olive ka mana hungkul atuh lawas ti lawas ieu teh meni.
2: Ieu teh hoyong naik teh geus kamari ge pan kirang sehat.
0: Oh nya kitu dia biasanya urang teu da karirang sehat. Kitu mohon sok. Mohon
2: teh emu teh nuju kamari ge nuju pun bapa kalarasan pun bapa di asih pa di asih.
0: Nyaeta. Tak cantiasa kemana-mana mohon gitu tanya.
2: Alhamdulillahnya si Umi urus langsung mati mana.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Rios, Rios, teteh doa nawe.
2: Langsung teh Olip ngedrop kita tidak mah.
0: Mohon, Rios teh Olip doa nawe ti sadaya nawe lahnya mudah-mudahan urang tidak geningnya. Pidoa, pidoa nawe nya gitu.
2: Mohon ya kepala resana teh nuju teh Olip di asipa.
0: Oh, gitu mohon.
2: Tetap tengiring, tengiring sarang kalau itunya.
0: Oh, gitu. Nya Rios telah doa nawe nya ti sadayana hatur nuhun ku doa nawe pang doa nu teguh mah doa nu kedah dieukeun mah diageungkeun mah doa sauna teh kitu leres pisan nya tah kitu mohon
2: sing sehat teh teh minu nanya
0: amin amin ya Allah amin amin amin amin amin
2: kamari mah da teh aya suantenan teh naik-naik teh
0: nya kitu maksudna pasti suantena meureun nya nuju ngaberele keneh tapi kumaha teh ngaberele sih henteu meureun nuju ka serak sih na teh nya.
2: Oh, jangan
0: tanya,
2: hilang
0: soalnya. Oh, gitu, nyawios. Oh. Sok teh Olip kawin nama gabungnya, kumar gitu ser. Kawin
2: nama gabungnya, iya mah, hoyong iya weh, hanya silaturahmi sarang teh ninunya.
0: Mangga, mangga, mohon siap.
2: Sarang tadayana, mohon.
0: Bunda Aceh semangat, Bunda Aceh, hayo Bunda tuh, hayo.
2: Mohon sok tahu Bunda Aceh naik, mohon, mohon. Mama si paogenya,
0: mohon.
2: Yang wakan ubi teh tas, teh teh arennya.
0: Mohon, siap. Mohon,
2: awang, awang, tos.
0: Terus gaduh iya nya mohon jantan waong teh alhamdulillah terus move on anjeunna mah terus terus jigerah deui tengleuweut teuing lah kita tengleuweut teuing waong teh nama alhamdulillah
2: nya teh sok ngadoakeun we ka kuping ku teh Olip oge nya mohon mohon nya waong sareng istrina nya mohon
0: tah kitu mamah nurun
2: Kang Oka
0: Priyanti, Kang Yamarin, siap.
2: Kang Oka Kang Dege, Kang Egi nya, Kama Nini, Mami, sekarang saya itu teh Kang Santana Kang Basarnya, Kang Bayuni, Kak Sahadi teh itu teh tadi teh Kak Ibu Ipung Sapuro, Kak Ujang J nya,
0: on siap.
2: Kang Joko Tau, tanya.
0: On Kang Joko Tau.
2: Kang Deden Bantas,
0: leres, leres bisa.
2: Tadi teh ayah Kang Kang Surya nya.
0: Kang Surya.
2: Kang AM, Kak Sadayana welahnya atau Kang Lisna nya.
0: Siap, siap, mangga, mangga, mangga.
2: Mohon pang pang ting ting sama Kang Oka teh Nino we mohon mungkin ting sak apa apa
0: nya teh Nino. Amin amin amin.
2: Mungkin urang sepang deui nya.
0: Mohon siap mangga.
2: Mohon mun sak kitu nya teh Nino.
0: Siap mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Teh Olip nya. Sok ieu saurang desa ieu halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mangga. Gentra.
3: Gentra Paraya Ngampor tu na FM di Jenggreng.
0: Jenggreng sareng sa di mana ieu, Kang?
3: Area Kalakai.
0: Oh, area Kalakai. Haturan ada Kang area Kalakai nya. Di paling mana linggih teh lap deui atuh teh Nino teh ih?
3: Lingkar Selatan.
0: Oh, Lingkar Selatan mohon. Ya Lingkar Selatan leres. Mangga atuh Kang?
3: Nyalingker we pokona.
0: Oh, nyalingker cenanya nyalingker. Mohon mangga. Kawin nama gabung pangitannya Kang Aryanya.
3: Mohon.
0: Kumargi waktu sesamporet leres.
3: Ayo teh.
0: Hah?
3: Margina atuh lah yang naik yang
0: mohon ya mun arah atuh cenah atuh mah garo atuh tahnya mohon mun arah atuh cenah yang naik atuh mah garo ada gugut truk deh sok mangga kawihna gabung wae kita salamna mangga
3: teu teuing suarana mun ieu gacor
0: gacor ih gacor ih si gacor cenah meureunnya galak lacer
3: kan bedahna di keroku emas
0: oh, oh duka tah mas naon mas apalan sabra karat mas sabra karat duka mas Joko duka mas naon ieu teh mas baso mas emasana tapi mas 24 karat kitu ya eta bener kitu cerita Kang Arya Kalakai. Aduh ah intermeso we ieu mah pamirsanya urang teh naon deui mah kitu sok terus kita salamna deui mangga
3: wow
0: mohon mangga siap.
3: Terus spesialnya ke Teh Melianti anu di Puncak Tape.
0: Oh, Puncak Tape nya bahasa Betawinya mah tape, cenah tape peuyeum, puncak peuyeum ta yeuh.
3: Mangga. Makan sok banyak ya waktuna.
0: Waktunya banyak cenah meureun nya sok.
3: Ya nu ganggu katanya anteng we.
0: Oh, anteng ye cenah mah nya aluh eta nya bakatku anteng cenah teh anu ngaganggu ya Allah. Terus kitu wae panginten Kang Arya Kalakai Kalakai Murad. Eh teh tang. Mohon.
3: Mohon.
0: Mohon. Mohon mangga, mangga siap-siap siap.
3: Mohon teh.
0: Mangga, mangga, mangga, mangga. sakit wayanya. Mohon. Siap, mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Arya di Palihan Lingkar Selatan, jalur Lingkar Selatan ya. Sok Bunda Aca Manawi Serang Manawi ai waktos sih mapeng ai waktos. Tadi teh teka angkat ya hampura badan. Mas Joko Taun nuju manco-manco di miskom-miskom mohon sok benjreng. Beli mana naik mangga atuh sok mapeng masikan ai waktos ya Pak Miarsa. Ya teh kawin ada ya kawih sabra kawihnya kirang langkung opat bang tetah ya pasti kaputar lah nya tadi teh nunjungkeun kawihna kolot kelapa teh sahanya kayak orang tinggal hila mangga kalebet halo halo
4: Gentra Parahyangan
0: mohon Fortuna genjreng sarang sa di mana
4: Pangalibasa
0: Ali Basya. Ya. Ali Basya, Ali Basya. Paling mana linggi Kang Ali? Paling mana linggi?
4: Di larusan Jalan Pajajaran.
0: Rambai. Jalan Pajajaran Rambai. Paling dinya halo do, Burucak Burindong atau tapi Halenghem. Kumaha? Mohon ya.
4: Allah. Kawihna digabung.
0: Kawihna gabung mohon, kawihna bade naon atuh so kawihna.
4: Oh, iya tuh. Kabujeng
0: mohon ra tapi kawihna teh sikana teh moal kabujeng da di list na ge terus aya opat kawih ya teh Manawi Serang Manawi gabung gabung wae nya mohon pami pami kabujeng bade kawih naon ieu punten
4: oh pami kabujeng eta langit Palabuhan Ratu
0: oh pami ieu nya pami kabujeng nya punten pami teh kabujeng mah hampura badag sok kita salamna
4: kinten salamna nya mm-hmm. Anu
0: mohon nami. Siap.
4: Dilajeng Kang Eka Mamanta,
0: Mamanda. Mangga.
4: Rasa.
0: Asa alitnya. Sadeui.
4: Bukan asa sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kanggo ka Kang hilap deui nya. Sok mangga. Halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gentra.
5: Gentra
0: Parahyangan
5: Parahyangan
0: Fortuna Genjreng eh salah sah di mana ieu teh Genjreng euy ya sang hamba Allah cenah di sama hamba Allah ieu teh
5: iya sama
0: oh hamba Allah teh namina teh Bunda Fatma apa meuli telepat mah nya
5: iya
0: Fatimah Bunda Fatma hilap deui ya Bunda Fatma. Bunda Pati ya Bunda Fatma Bunda naon Bunda Piara beli Bunda Naon, Bunda Fatma, Bunda Piara, Bunda Naon. Oh, gitu mohon. Atuh sareng hamba Allah Bunda Fatma di palihan mana teh hilap deui Bunda Fatma teh? Oh, mohon karang tengah ya Allah. Mohon karang tengah aku.
5: Kumaha atuh kabarnya sehat teh cantik.
0: Sakinten ana mah Bunda Fatma alhamdulillah nya salit-salit lah.
5: Bunda mah udah tuwir.
0: Ah, sami atulah pokona teh kedah ngemut masalah tuwir dan tidak. Pokona mah sehat di paparan kesehatan sakitu we nya.
5: Amin.
0: Mudah-mudahan salarehat sadayana. Bunda, menawi kawinan di kabung wae pangintennya kumargi waktosna samporet kumaha tuh menawi?
5: Iya, digabung aja.
0: Oh, mohon mangga. Siap, mohon.
5: Kan mau ikutan naik teh susah banget.
0: Oh, gitu kan. Sabar. Orang sabar sayang Tuhan. Amin. Orang sabar pasti banyak duit. Amin. Gitu kan. Amin kan. Ya eta teh cenah ya Allah.
5: Orang sabar pasti jodohnya deket. Ya.
0: Amin. Aduh, mana kita cenainya? Mohon atuh kita salamna mangga kang kasaha.
5: Sama-sama Kang Sadayana we atunya.
0: Mohon mangga.
5: Kan belum pada kenal.
0: Oh, gitu wios, wios.
5: Satu-satu aja yang kena Joko Tangu ya.
0: Oh, yang serang Mas Joko mah paratas kenal panggil Mas Joko Ibu Napat mah iya Mas Joko Tangu. Cenanya ya Allah ya Robi.
5: Sama siapa tuh? Ayah Susanti.
0: Oh, Ayah Susanti mangga. Mohon
5: sama siapa lagi tuh pokoknya mah Mama Indah ya.
0: Mama, mohon mangga Mama Indah ayah. Mohon siap
5: semuanya aja.
0: Mangga,
5: yang
0: mangga,
5: penting
0: mangga.
5: Mah buat Putih cantik. Oh, kemarekan-rekan sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Panjangkan umurnya.
0: Amin. Amin. Sakit mohon.
5: Dicatat ya Teteh.
0: Mohon mangga. Siap. Sakit wae pengenten Bunda Fatma. Mohon mangga siap. Mangga siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Nuhun Bunda Fatma gitu. Sadayana lah nu paratos ngiringan jabung laung dina pidagan gitra parahyangan dina siang ieu hatur nuhun ya. Ku kituna sim kuring undur pamit teh nini pamian resah sareng bakekok gitu ngaturkeun nuhun karena paratos jabung laung dina pidagan gitra parahyangan dina siang ieu kasenten keureun. Kitu Bang Di sareng sim kuring duka tabuh geuna insyaallah nya mudah-mudahan dipaparin kesehatan panjang yuswa gitu tanya. Ayeuna kulit kelapa tah kana ngunyuhkeun kawihna duka sahagin tadi pokona mah sadayana lah tos dilisnya ku sim kuring kawih-kawihna. Umur pamit ya teh ninunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo toman tu yo por.
2: Hai,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
2: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin.

0: anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
0: Ini sedap cup Singapore spicy laksa. Laksanya senagi itu, woi. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Di.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
5: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
6: Ada promo juga nih, deh.
5: Apaan tuh, Bang?
7: Gebiar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
11: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas. Soya mie gelas,
9: we love it so much.
12: Hai.
13: Hai.
12: Sorry, Megandomania?
13: Iya benar.
12: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
13: ya?
12: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
12: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Mm-mm. Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
12: Oh.
13: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
14: Wings Care.
15: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
16: Ini mie sukses isi 2.
17: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
16: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
15: Yang rasanya meriah, ada.
16: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
17: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
17: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
16: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
17: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
14: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
16: Dari Wings Food.
2: Cek, punten.
18: Mangga.
2: Beli sabun. Red Marandi, sabunnya
18: Sabun Nuvo family-nya.
2: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
18: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Leuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
18: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
2: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
18: Pisan.
2: Kala-kala, stokna masih seueur, Ce?
18: Iya, atuh seueur, Teh. Ring sabaraha epat?
2: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
18: Ih, mangga tuh, Teh.
2: Mandi jadi leuwih hemat, pake Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili, ngan 10 ribu.
18: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
19: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
20: Ariel.
21: Hai semua.
22: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
21: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
20: Emang bedanya apa?
21: Mie-nya kenyal.
22: Wah, enak tuh.
21: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
20: Ekstra 20%?
21: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
20: Wah, thanks, Ril.
21: Gimana?
22: Bener, bikin gak bisa berhenti.
20: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
21: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
22: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
21: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
22: Power Gang Push.
20: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
22: Ariel dikit lagi winner.
23: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
22: Baru? Wih, keren pack barunya.
23: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
22: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
23: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
22: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
23: Amazing.
22: Masa gak mabar lagi?
23: Iya lagi, iya lagi.
24: Sit the mood feels good.
22: Choco Drink,
24: my mood booster.
22: Menyala moodku.
23: Dari Wings Food.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estamos tú y yo.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Idomenika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Idomenika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 97.4

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 2 Lampung Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering. Saudara Fortuna di acara Goyang Pantun sore hari ini ya. Bareng saya Teh Nindu Pamiarsa dan juga Barindu Bakekok. Oh iya. Baiklah, jangan lupa saudara Fortuna intik Anda yang mau bergabung di kesempatan sore hari ini. Sabtu akhir pekan ya nantinya. Malam minggu malam panjang orang bilang pada sarua waktu nama. Sarua kene. Jangan lupa nih saudara Fortuna buat Anda yang butuh tempat untuk work from cafe, terus juga arisan ya. Terus juga kumpul komunitas. Jangan salah pilih ya, jangan salah pilih tempat. Langsung saja meluncur ke Uji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Multiplex ya. Karena Uji Sukabumi wajib jadi pilihan Anda saudara Fortuna karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian

0: Dan menunya juga lengkap banget ya, buat nemenin Anda, aktivitas Anda. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Terus juga mau cemilan hangatnya juga ada. Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krimnya loh. Es krim OG namanya, yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood Anda seger lagi ya. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Sedangkan es krim berapa? Ayo cuma 5 ribuan gitu. Jadi murah-murah dong ya. Jadi gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi Anda bisa makan dan nongkrong yang tentu saja murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Jangan tunggu lama-lama. Jadi mulai dari 10 ribuan aja ya. Oke, dengan fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat Anda yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah dong pastinya. Nah, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi ya, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex. Begitu informasi untuk Anda dari OG Sukabumi. Iya, pas bener ya kalau Sabtu akhir pekan begini mah nongki-nongki seperti itu. Mantolahnya melepaskan penat ya. Alamatnya Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang pantun Fortuna FM. Kenjreng.
0: Kenjreng juga. Waduh, ini dia Ujung Ya yang sudah manco. Makan cembro dan misro. Kang Ujung Ya selalu standby dengan dihadiri teman-teman yang lain sambil nonton salmon. Langsung manja Fortuna.
1: Iya.
0: Baiklah, kalau memang demikian, langsung saja genjringkan dengan jinglenya sebelum pantun.

0: Jreng-jreng.
1: Hei, aduh, siap dong. Mana pantunnya?
0: Pantunnya.
1: Mm-hmm. Kenapa?
0: Ketika orang melempar batu, maka lemparlah dengan bunga. Bila mana si dia membiarkanmu, janganlah merasa kangen, apalagi kamu WA.
1: Iya, jangan ya. Jangan-jangan samakan. Jangan WA-WA-an. Aduh, eta menik itu cina merennya. Adialah milikmu. Baiklah, Kang Ujeng-Jeng, mau lagu apa?
0: Habis terang, habis gelap, terbitlah terang.
1: Habis gelap, terbitlah seram. Pelantaran, burucak, burinong, mimiti nama pararewek. Berapas bas, hurung, sarerab, sarerab, sarerab.
0: Sekarang sudah mendung gitu.
1: Iya, sekarang sudah mendung. Mendung-mendung manja.
0: Mudah-mudahan enggak mati lampu gitu.
1: Mudah-mudahannya mati listrik atau Gusti. Ya Allah ya Rabbi, ya. Besok sararian
0: mati, mati lampunya 3 jam terus.
1: Oh, 3 jam?
0: Lama. Lama terus.
1: Minimal 3 jam gini parang laginya digilir, ya. digilirnya. Mudah-mudahan
0: perusahaan
1: tidak mati.
0: Jadi meleleh.
1: Aduh. Meleleh karena apa? Itulah saus tumpah, tuh yang tumpah-tumpah sausnya. Kayak di Oji Sukabumi apa itu? Oke, ada putih tebalnya, apa itu? Ada burger Oji. Mantul
0: cirinya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Buat Bu Aung, Kang Joko tak
1: Itu rada keren seetiknya.
0: Man ini anu gaduh sapetang.
1: Anu gaduh kah, di huripan pun dah meni capetang. Alias gacor.
0: Ajrutan juga.
1: Kursi. Nah, kursi. Lamun teu dina meja, duka dina naon deui.
0: Buat Ibu Pung, Teh Meliandri, Maiis, Abah Kerdil, Pak Maman,
1: boleh.
0: Pak Egi, Ibu, tanya
1: apa? Siapa?
0: Teh Marin,
1: boleh. Boleh.
0: Buat semuanya aja.
1: Oke deh, siap.
0: Spesial yang di belakang yang nungguin.
1: Oke.
0: Buat Teteh Nino, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ucapannya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ujeng Jay di belakangnya. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gayang pantun Fortuna FM digenjreng.
1: Mama Rosi.
2: Apa kabar Teh Nino?
1: Baik sayang, baik.
2: Katanya ibu udah meninggal.
1: Iya say, doain awenya. Iya, sama-sama ma.
2: Diterima di sisi Allah.
1: Amin, amin ya Allah, amin. Amin.
2: Gitu, ya. Maaf nih, Mama Rosi teh baru
1: dengar. Wias mama, wias. Mohon, mohon. Sami mama mohon sabarnya orang.
2: Udah berapa hari?
1: Kaping 2 pupus nama, kaping 2 Juni.
2: Innalillahi. Teu kada mau teh Om Budi pancen mama itu cenah ibu na Teh Nino meninggal pas bade naik teh nyata rada teh nuju di.
1: Leres teh nya.
2: Namu.
1: Oh, mohon. Yo at kaping 2, kaping 2 Juni sabar dinten berarti ana kaping 18 dinten ayeuna pangenten. Mohon. 2 Juni, 2 Juni ayeuna kaping 20 pangenten 18 dinten.
2: 18 dinten nya mulai.
1: Terang lampu sang ayeuna mohon.
2: Mohon.
1: Mohon kitu nya mah doana sadayana mohon pidoana nya kitu wes.
2: Cuma doa doang.
1: Mohon yang penting mah eta doana ya Allah ya Rob. Mohon mama wios. Siap mah. Iya mah. Kumaha apana sehat apa Mamah Rosi di palidinya?
2: Kumaha? Alhamdulillah, Mamah sehat walafiat teh.
1: Usia berapa tahun yuswana eta teh?
2: 85.
1: Tah kitu geuning yuswana sami sareng pun biang ge.
2: Oh,
1: 85, 86 pangita bae jalan 86 yuswana teh.
2: 85 ayeuna tapi panyawana
1: eunap tapi lah. Oh, kana sing engga dambang atunya apana Mamah Rosinya?
2: Amin ya Allah.
1: Di palidinya. Mohon sing ngun kitu doa we sami sing kuring oge kul tiasa ngadoakeun hungkulnya.
2: Mohon,
1: mohon. Leres pisan. Tah kitu leres anu. Tah kitu leres pisan nya mah nya. Siap nya mah nya dengan jingganya mangga yo.

0: cereng, eh, mangga, sok mah pantunnya mah.
1: Lepuk tangan jeru empat, dicuci dalam perahu, sakit yoi tangan dapat kulihat tapi sakit hatiku tidak ada yang tahu.
0: Oh ternyata ya hati, kalau sakit hati makan hati lagi aja deh mak. Hati ayam, hati sapi, hati sapi, hati ayam, orang makan hati deh.
1: Itu lakunya tamu malam minggu udah belum?
0: Belum, sok pilih bari mah mangga. Boleh
1: mau
0: siapa?
1: Malam minggu ya?
0: Boleh, ma.
1: Kirimnya buat semua sama sahabat.
0: Siap.
1: Fortuna dimanapun berada.
0: Saudara sayang, saudara, saudara. Betul. Tak itu. Ke mana?
1: Cuti mama. Keluarga Neneng.
0: Oke.
1: Yang lagi mama Rosi main.
0: Betul, betul.
1: Di daerah Cilamaya, Pepe.
0: Oh, Cilamaya. Oh, gitu ya. Baiklah.
1: Suka ingat itu Teh Nino teh suka hari Sabtu gitu.
0: Bener. Oh alhamdulillah artinya siap kalau demikian ya. Yeah.
1: Keluarga Maneneng aja ya semua.
0: Mangga. Mohon.
1: Gitu. Buat itu mantunya tuh Teh Eka tuh joget jarak-joget.
0: Iya bener. Aha, siap lagi joget-jogetan ya.
1: Joget-jogetan.
0: Siaplah.
1: Spesial yang paling mantap buat Teh Nino.
0: Siap.
1: Sama Cici Mama Rosi Neng Sawa Mariam Putri.
0: Aha.
1: Amin.
0: Ya Allah, amin ya Allah, amin.
1: Mangga
0: mangga mas, siap.
1: Gejreng.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mama Rosi. Sok belakangnya Mama Rosi. Halo.
2: Halo juga.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng juga. Oke. Okay.
2: Semangat.
0: Semangat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, kan siap. Teman-teman lagi pada off end nih. Sulis berangkat, Pongki berangkat juga baru santai.
2: Jadi tinggal sendiri ya.
0: Oh, gitu.
2: Ya udah. Ya udah, ntar juga ada lagi ya.
0: Ada lagi ya. Siap ya. Mangga Teh Ara.

0: Jeng
1: eh, Jeng eh, mangga pantunnya.
2: Boboko wadah duren alit. Ke parung kuda ke beli rambutan ke parung kuda. Kang Joko Kang Joko duren sawi. Duit jadi rebutan para janda.
1: Aya kitu na cenah meureun nya baru pas Joko tahu tehnya dari rebutan para janda.
2: Mun naeknya urang ieu teh urang rojokan amena.
1: Eta Mas Joko nya jiga nama keur riweuh meureun teh areng. Sibuk sigana teh. Oh, sibuk kayaknya teh melayani para konsumen. Tah kitu laras pisannya teh areng. Lah
2: kuna yang duren sawi teh areng mah.
1: Boleh. Boleh boleh mangga buat
2: ya,
1: siapa?
2: Ya udah dikenjrengkan ya.
1: Heeh, mangga.
2: Buat yang barusan ya, Mama Rosi. Selamat bahagia tuh lagi main mah ya bareng kawan-kawan ya. Buat Mama Bungsu juga, buat Teh Olivia Sinja ditunggu naiknya teh, buat Teh Meli Andri, buat Mai Iis Manini, buat Mami Papi Kang Ega bareng istri tercintanya ya.
1: Iya, iya.
2: Ponuro Kang Basar, Mama Sam,
1: yo.
2: Buat Teh Citra Kang Paji Teh Ranti Teh Asti ya. Kang Heru Libra bareng istri tercintanya, buat Kang Deden Bantas juga, buat Kang Herlan, buat Kang Surya, sini-sini teh. Buat itu tuh nenek kipas apa nama buat Kang Basar, Kang Santana semuanya aja teh yang
1: main lagi
2: pada dengerin ya.
1: Siap siap
2: tanpa
1: siap.
2: Terkecuali ya.
1: Siap mangga.
2: Spesialnya buat teteh yang lagi tugas ya, tetap semangat ya,
1: siap
2: sampai tuntas.
1: Amin.
2: Sehat selalu panjang umurnya banyak rezekinya.
1: Amin ya Allah, amin amin.
2: Iya, paling sayangnya teh tetap aja deh buat si Nocan yang
1: Nocan
2: lagunya ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Aren ya. Duren sawit cenanya. Sok. Halo belakangnya.
3: Halo.
1: Siap. Yoi.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Oh, yang pantun.
1: Fortuna FM. Genjreng eh. Aduh, ini dia. Bang Len.
3: Sore
1: juga Bang Len, mudah-mudahan sehat selalu ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah atuh. Mangga atuh genjrengkan ya. Dengan jinglenya dulu sebelum berpantun ria. Ada habis stokna geuning ini mana jinglenya kayak orang pelarian helanya stoknya habis di sini teh. Ternyata sudah siapkan stoknya ya. Aduh itu. Berangkat yuk.

0: Ya jreng, eh, mangga, siap.
1: Kak Garut, lucer dari duit. Sambar, deboga duit.
0: Aduh, itu mah sudah terbiasa.
1: Sudah.
0: Kak Garut. Meser naunya ciri khas nate. Aya ku heta teu wasa nyebut kenana.
1: Burayot.
0: Kak Garut meser burayot, krate pun camrut tetap aja. Aduh, Gusti naon eta teh cenah mun kue naon? Cenah eta teh nyadi ciri khas Garutnya.
1: Burayot teh enak.
0: Kantos dipasihan ku dulu teh penyiar dari Garut teh saenya minta tempat makan. Oh, Kang Gilang dulu teh pernah gila apa galang nih hilap deui. Kapungkur teh ka atas.
1: Ambil pelam dia.
0: Iya bener. Aduh, ampun ya Allah ya Robi.
1: Lagunya boleh. Itu ya Istana Derita.
0: Aduh, sia. Astagfirullahaladzim. Hah? Istana Derita.
1: Da enggak.
0: Atuh tong menderita wae atuh atuh sakal kelima atuh sukacita. Istana Deritanya.
1: Agak
0: Istana menderita. Bintang, agak Istana Bintang. Ya lagi. Sudah. Sok atuh buat siapa?
1: Buat yang barusannya Teh Aren.
0: Uh-huh.
1: Selamat sore.
0: Yo.
1: Teh Meli Andri.
0: Yo.
1: Kang Ujeng Jay.
0: Mm-hmm.
1: Mami Ni.
0: Betul.
1: Terus Kak Sadenya Teh Mano, Teh
0: Olin,
1: Kang AM,
0: boleh.
1: Kang Yusman,
0: ya hoi,
1: semua-semua aja lah,
0: semua-semua temel, ayo, Mai Is belum, oh, duka jet,
1: Mai Is lah, Mai Is,
0: oh, Kai,
1: Kai, terima kasih,
0: sama-sama,
1: ucapannya,
0: yo,
1: wassalamualaikum,
0: waalaikumsalam, gajeng, gajeng, aduh, kayak itu nah cenanya eta Bang Len di belakangnya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM jreng euy.
0: Jreng
2: selamat sore Mbak Nino.
0: Sore juga.
2: Iya.
0: Ya, Bang Abi?
2: Bukan Bang Toyib.
0: Iya, Bang Toyib, Bang Aib. Bang Toyib di mana linggih teh Bang Toyib?
2: Di Cikundul.
0: Cikundul kumaha? Kumaha halo deui palindingnya?
2: Ya, kemarau di sini.
0: Oh, kemarau panas. Sama dong. Langsung saja genjrengkan mangga. Yo.
2: Ya. Fortuna. Radio paling enak di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Genjreng guys, siap. Mangga atuh.
2: Pantunnya? Ke Tangerang beli manggu. Sekarang malam minggu.
0: Oh iya, sekarang dah malam minggu. Cek saat dan
2: sana. Iya, sekarang malam minggu.
0: Betul. Ya udah, lagunya mau apa?
2: Lagunya teh pengen Sonia.
0: Sonia boleh.
2: Ya.
0: Buat siapa?
2: Kirim salamnya ya. Buat Waong.
0: Yui.
2: Pak Ben.
0: Oke.
2: Yang barusan teh Aren.
0: Betul.
2: Cejule alias Teh Mano.
0: Siap, mangga.
2: Kang Egay.
0: Mm-mm.
2: Terus Teh Ranti Bayangkara.
0: Betul.
2: DM.
0: Betul.
2: Mamah Jesse. Mamah Fajri. Mamah Peggy.
0: Ya siap.
2: Kang Cepijul.
0: Yoi.
2: Terus Dea Suji.
0: Yoi.
2: Teh Anibar. Spesialnya buat Mbak Nino aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ucapannya.
0: Yoi.
2: Goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng
2: siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, kita lagu dulu ya.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Underwear, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
1: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai. Sorry, Megandomani ya?
4: Iya bener.
5: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
4: Iya.
1: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan, parfum.

0: Makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
0: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
4: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Cek, punten.
7: Mangga.
6: Beli sabun. Red Marandi, sabunnya seer.
7: Sabun Nuvo family-nya.
6: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
7: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
6: Leuh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
7: Bener pisan, teh. Sok WA tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
6: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
7: Pisan.
6: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
7: Iya, atuh seueur teh. Ring sabaraha epat?
6: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
7: Ih, mangga tuh teh.
6: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
7: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
9: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisia ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

Bang Lin, silakan lagunya disimak, Istana Derita. Gendreng, eh. Tadi Kang Abi sudah ya. Semuanya sudah diputarkan lagu-lagunya ya. Mudah-mudahan berkenan. Gendreng, eh.

ya saudara Fortuna, kebersamaan mari kita akan segera berakhir. Eta lagu melegenda kitunya saudara Fortuna, banyak sekali di aplikasi TikTok dan yang lainnya ya, yang selalu hadir sebagai backsound pembuatan videonya, VT-nya ya. Tapi ya memang ini ada makna di balik lagu ini saudara Fortuna. Ini buat Api Udin, selamat sore. Tadi sudah miss call, ternyata di acara itu baru kelihatan. Oh. Di acara Gentra TV tetapi terakhir Api. Oke, selamat sore Api Udin yang sudah hadir ke Gentra TV, cuma miss call. Cuma miss call. Oke dah. Ya, sedenah tenun ya. Saudara Fortuna, kebersamaan kita akan segera berakhir. Hartur thank you yang sudah bergabung di acara Goyang Pantun. Dia saya. Dari siapa ini? Goyang Pantun Fortuna FM Gejrik ET. Fitri Imu Cikaret pantunnya, kalau lagu itu Anda nyanyikan, ada yang teringat masa lampau. Kalau begitu Anda katakan apa yang membuat Anda risau? Risau. Pengen dong lagunya Penama Merindu, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel AR Wijem yang sekarang kerja di Brunei. Ucapan nama Gejrik ET. Oke, thank you ya sedena yang bergabung. Atau nuhun ya, selamat sore semuanya. Selamat berakhir pekan, mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan buat Anda yang tentu saja mau malam mingguan ya. Oke, Nini Pamir Sandur pamit. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya

sebab sesungguhnya dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepadanya, dan tidak akan merugikan orang yang memohon pilihan kepadanya.

Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

cara penuh nanah.

Jalan Mangga Sata nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjering E, Saudara Fortuna ya. Ada titik-titik di ujung doa, adanya pasti Saudara Fortuna. Yang jelas buat Anda yang masih maju terus di 90,7 Fortuna FM dalam acara Anjang Sana Fortuna sore hari ini untuk kesempatan hari Sabtu akhir pekan tanggal 20 Juni 2026 ya. Jangan lupa nih Saudara Fortuna buat Anda yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, terus juga arisan, terus juga kumpul komunitas ya, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih ya. Langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong yang paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Multiplex ya. Karena Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama Anda, karena di sini juga adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget. Jadi bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin Saudara Fortuna semuanya ya. Buat Anda beraktivitas, ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Terus juga kalau misalnya mau cemilan hangat, bisa pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krimnya, es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood Anda seger lagi ya. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan. Terus ada es krimnya cuma 5 ribuan. Oke, murah-murah dong pastinya ya. Jadi gak usah khawatir ya soal waktu dan isi dompet, karena memang coba di Oji Sukabumi Anda bisa makan dan nongkrong yang tentu saja murah, enak dan gak pakai nunggu lama. Mulai dari 10 ribuan. Ya sekali lagi, mulai dari 10 ribuan aja. Dengan fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat Anda yang bawa anak-anak, dijamin mereka pasti bakalan betah ya. Oke, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Multiplex ya. Ini pemirsa, hadir untuk Anda masih tetap di acaranya Anjang Sana Fortuna FM Genjering E.

caci maki tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga batil."

0: this game.
1: Happy enjoy bersama R. Mutakin dan Abijar.
2: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, musiknya nomor jadi Sukabumi, Genjreng Eheng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini. Ini di hari yang ke-20 di bulan Juni 2026. Kita ketemu lagi di acara Fortuna Ajib-Ajib bersama Rizan Osa ya. Jadi aturan mainnya, satu penelpon langsung diputar lagunya. Dan ini sistemnya setengah DJ ya, setengah DJ. Jadi agak cepat gitu. Jangan banyak cerita ya, jangan banyak cerita kesana kemari gitu. Jadi request lagu, say hey, udah aja gitu. Oke, kalau begitu kita akan coba angkat nih, mudah-mudahan ini nyambung nih. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Fortuna Ajib-Ajib.
2: Aduh, ini dia dengan siapa teh ya?
3: Dengan Mahmud hari ini.
2: Oke, pengen lagu apa nih?
3: Mariam aja ya.
2: Mari.
3: Mariam merindukan kasih.
2: Oh, boleh boleh boleh. Buat siapa?
3: Buat semua fans ya, yang mau ditunggu nanya ya.
2: Siap.
3: Sama buat Abi Cikunwa ya, ditunggu naiknya. Spesial. Tetap hari semua
2: okay,
3: sehat.
2: Oke, terima kasih. Hari, ya. Amin, amin, amin.
3: Ya, ada kata yang paling terakhir. Assalamualaikum, hari. Makasih.
2: Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sementara waktu sudah jam 18 lebih 19 menit dan itulah sebuah lagu milik dari Cita Citata dengan Meriang. Sementara selamat malam untuk cucu yang malam ini masih nongkrong di depan radio. Ya sama-sama cu, selamat mamingan juga gitu. Rencananya kemana gitu malam ini? Mungkin banyak rencana gitu ya. Kalau Bang Hari sih nggak bisa kemana-mana sampai jam 12 nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Fortuna ajep-ajep, jreng ei.
0: Abi Cikundul, Bang Toyeb, lagu apa dangdut?
1: Iya Bang Hari, pengen lagunya TSW lah. Cita Alfia, akhir sebuah cerita.
0: Oh, akhirnya?
1: Ya.
0: Dari Cita Alfia?
1: Iya Bang Hari.
0: Coba kita lihat nih. Buat siapa?
1: Kirim salamnya ya buat yang barusan Kang Cepejul.
0: Terus buat siapa Kafe, lagi?
1: Kang Egai alias Kang Egi.
0: Terus
1: Cejule, Teh Aren, Waaong, Pak Ben, Teh Anibar.
0: Ya banyak-banyak nih.
1: Oh iya. Spesialnya buat Bang Hari aja ya. Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih untuk Abi Cikundul, lagunya dari Vita Alvia dengan Akhir Sebuah Cerita Cinta. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Apa kabar?
0: Kabar baik, kebetulan
1: lagi baik.
0: Waong. Langsung lagunya apa nih kira-kira?
1: Lagunya cuma Air Tuba.
0: Air Tuba?
1: Iya, Air Tuba. Air Tuba dari Mansur.
0: Oh, Mansurnya?
1: Iya.
0: Buat siapa kirim salamnya?
1: Buat Arya. Iya.
0: Aduh, wak leok.
1: Itu Bang Ari.
0: Sama-sama.
1: Kalau
0: oke. Yuk, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit timbul tenggelam Waong suaranya. Timbul tenggelam Waong ya. Terima kasih Waong.

0: 18:30, kita kembali lagi di Fortuna Ajib-Ajib ya. Di nomor telepon 08 15 14 907 907. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Ajib-Ajib dengerin
0: ini. Oke, Teolip, langsung lagunya apa?
1: Lagunya Rindu.
0: Rindunya dari Rita Sugiarto atau dari Maggie Jet?
1: Dari Rita Sugiarto.
0: Boleh, ada kirim salam?
1: Salamnya buat Marinya yang baru datang dari Semantaja ya. Buat Meliandri ya, buat Tila, buat Kembali, buat semua aja dulu ya.
0: Oke, ucapannya?
1: Buat Langedia ucapannya. Tidak ada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Teh Olive ya. Dan untuk Bu Mei juga, selamat malam Bu Mei. Ami Ipah juga selamat malam. Marin juga selamat malam. Dan Mais juga ya. Mais, selamat malam. Meliandri juga selamat malam buat semuanya.

0: Terima kasih untuk Teh Olive, lagunya Rindunya dari Rita Sugiarto ya. Oke, selamat mamingan saja, semoga malam ini betul-betul bisa menemukan kebahagiaan tersendiri walaupun di rumah hanya berdua atau bertiga ya. Dan ini ada yang kepengen coklat kan? Coklat cuma berapa batang gitu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Fortuna ajib-ajib kejreng euy.
0: Maes.
1: Iya, Bang Haji.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, langsung. Luar biasa. Lagunya apa?
1: Kau tetap misteri.
0: Kau
1: tetap misteri.
0: Tetap misteri ya.
1: Ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Bunda Mei.
0: Terus.
1: Malam Bunda Mei. Sekarang mau bikin apa nih buat besok jualan?
0: Aduh.
1: Nanti mari ke sana ya, bantuin.
0: Kebagian berenan. Bang Hari bisa nggak bantuan mua?
1: Aduh, hari kerja mah.
0: Tapi udah kergawe, aduh, bisa nggak bantuan?
1: Oh, atau eta lebih penting.
0: Sampai jam 12.
1: Ada masa barah meren bantuan mah.
0: Ah, bisa wae kupak piring na, ngegiling cabe na, gitu. Oh,
1: iya, iya.
0: Ngegoreng na. Ayah
1: wae, goreng jauh-jauh wae mah.
0: Keburu bie.
1: Buat Meliandri, Marin, Teh Olive. Manini, Bung Coklat. Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini ada yang protes nih katanya. Bang Hari mah Meli masuk gak diangkat gitu ya. Ya kan lagi ngomong Bang Harinya ya. Lagi ngomong. Jadi begitu Bang Hari ngomong udah turun di situ masuk Mais Meli. Meli sabar Mel, sabar. Jangan suka suudon gitu ya. Jadi orang itu harus punya pemikiran yang positif aja ya.

0: Oke, terima kasih untuk Maes ya. Maes, terima kasih Maes, lagunya Misteri dari Rita Sugiarto. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Fortuna di baju kenrengu.
0: Dengan siapa?
1: Nini.
0: Oke, mana ini lagunya apa langsung?
1: Penasaran.
0: Roma Irama.
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Buat Aren, Neng Olip, Neng Mel, Mama Rindu, Maiz, Mami. Sakit
0: tau. Oke, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Manini, lagunya Penasaran dari Roma Irama. Genjreng.

0: Oke, terima kasih untuk Mak Is dan Manini ya. Manini lagunya Penasaran dari Roma Irama. Halo, selamat malam.
1: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pertunangan
0: aja. Teh Anibar.
1: Ya, Bang Hari.
0: Mamingan lagu apa dangdut?
1: Pingin Keliru ya.
0: Oh, dari Raka AB ya?
1: Iya. Dalamnya ada Mais, Egi, Abi Cipundul, Malianti, ada Teh Olivia, Teh Mano, buat Dela. Assalamualaikum Kak ya.
0: Ucapan.
1: Ya, selamat hari. Semoga selalu sehat.
0: Amin. Amin.
1: Tetap semangat. Selamat malam Minggu. Makasih.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih kembali untuk Teh Anibar. Lagunya ini dia.

0: waktu tinggal 8 menit lagi menjelang jam 7 malam, dan nanti jam 7 kita akan menyampaikan azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Ya, kurang lebih jam 7 lebih 2 menit lah ya. Halo, selamat malam. Aduh, kenapa nih timbul tenggelam suaranya?
1: Bang Ari?
0: Ya, halo. Dengan siapa ya, ini?
1: Sama Ujeng Jay.
0: Ujeng Jay. Oke, Ujeng Jay, langsung lagunya apa nih kira-kira?
1: Lagunya Rusalima, Matahariku.
0: Matahariku. Bukan salam dari Iis Dahlia ya? Hmm? Bukan dari Iis Dahlia?
1: Bukan, dari Nurhalimah.
0: Nurhalimah aja?
1: Yes.
0: Oke, kalau begitu
1: salam spesialnya buat Teh Meliandri sama Ma Iis.
0: Boleh, boleh.
1: Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
5: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang peryogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
4: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 7 lebih 17 menit. Terima kasih untuk saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong di depan radio ya, di acara Fortuna Acip Acip. Oke, kita kembali lagi di nomor telepon 08 15 14 907 907. Ya, kita akan coba angkat, siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Fortuna Acip Acip Kenjering Eus.
0: Oke, dengan MR.
1: Iya.
0: Lagu langsung apa nih?
1: Mau lagunya Di Simpang Jalan dari Ini Cynthia.
0: Ini Cynthia. Oke.
1: Ya. Mau kirim salamnya buat yang udah pada nangis aja.
0: Siap.
1: Spesialnya buat BH aja.
0: Oke.
1: Ya, makasih BH.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia lagunya ya, Di Simpang Jalan. Untuk MR, silakan MR di kuping lagunya baik-baik. Dan sementara selamat malam ini untuk DM ya, dan Mbak Yuni.

0: Oke, sementara waktu dari ruang siar Fortuna sudah 25 menit bergulir dari jam 7 malam di Fortuna Acip-Acip untuk malam hari ini 20 Juni 2026. Langsung aja deh. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam juga Fortuna Acip-Acip. Nyeringga ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aren, lagu dangdut apa nih mamingan?
1: Bang Haji, kalau ada pengen cinta membawa derita dari Irwan.
0: Oh, bukannya itu pop?
1: Enggak, ada dangdutnya.
0: Cinta membawa
1: derita.
0: Cinta adanya dari Vita Alfia.
1: Ya, biarin dari itu juga.
0: Boleh.
1: Ya, kirim salamnya ya. Buat Kang Ujeng, yay. Buat Temelianti, buat Mai Is, buat Kang Joko Tang, buat Mami Papi, buat.
0: Oh, ini mungkin ya, Irwan Krisdianto.
1: Ya, itu.
0: Boleh.
1: Buat Teh Citra Kang Fajri, buat Mama Yati juga, buat Teh Anibar, buat Kang Deden Bantas, Kang Heru Libra bareng Mister Cintanya, buat Waung juga bareng Mama Nurulnya, buat Kang Egay, okay. Buat Telisna, Teh Dewi Sulastri, buat semuanya aja yang lagi pada nyimak pada dengerin ya, ya Kamana Pro juga spesial buat Bang Haji, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Paling sayangnya buat Cinocan bareng Ciawa. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah sebuah lagu untuk Aren ya. Terima kasih Aren. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Password. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa ini?
1: Ade Duit.
0: Oke, Ade Duit.
1: Satunya Rasa Bisa.
0: Lagunya apa nih? Kira-kira lagunya.
1: Lagunya ini aja lah. Hitam kulitnya apa nggak tahu warna itu hitam yang dari Sugianto nih kan
0: hitam. Ada nggak hitam
1: hitam kulitnya apa hitam aduh lupa
0: boleh deh. siap
1: tapi ada kan ya.
0: Oke, buat siapa nih hitam?
1: Kirimnya untuk semuanya aja lah, walaupun ya fan-nya A sampai Z gitu. Oke, Bang Ari. Terima kasih Bang Ari.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ade Duit. Dan sementara ini untuk ADG, selamat malam. DM juga selamat malam.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 8 malam di Fortuna Aceh Bajib ya. Untuk malam hari ini 20 Juni 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung lewat telepon. Semoga malam minggunya bisa menemukan hal-hal yang positif ya, yang bisa menggembirakan, membahagiakan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Fortuna Ajib Kenjreng.
0: Waalaikumsalam Mama Indah.
1: Iya.
0: Mamingan lagu apa dangdul?
1: Lagunya Rindunya Hatiku.
0: Rindunya
1: Hatiku.
0: Oh iya, dari Vira Cantika.
1: Iya.
0: Bersama Irwan Krisdianto.
1: Iya.
0: Boleh, kirim tolanya buat siapa?
1: Lagunya buat suami. Salamnya buat Kang Basa, Kang Santana, Mama Nura, Mah Sam, buat Sejule, Teh Olim, Teh Meliandri, Mak Iis, buat Mama Rindu, buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Semoga pada sehat selalu. Spesialnya buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu, dilancarkan Amin. Segala urusannya, ada dalam lindungan Allah. Paling spesial buat keluarga, semoga adalah dalam lindungan Allah. Ucapannya Fortuna Ajib Ajib Kenjreng, assalamualaikum.

0: Sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 8 malam di Fortuna Acip-Acip untuk malam hari ini 20 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung lewat telepon. Semoga malam ini benar-benar malam yang sangat-sangat menyenangkan sekali. Mamingan di Fortuna aja. Halo, selamat malam.
1: Malam, Fortuna Acip-Acip pinjeng.
0: Kang Santana.
1: Amang Pak Haji.
0: Alhamdulillah. Sebaliknya bagaimana Kang Santana? Sekarang lagi di mana nih?
1: Di GRB.
0: Oh, di GRB. Hujan enggak di sana? Kemana itu kunal? Kang Santana ki wah, suaranya Kang Santana. Kang Santana?
1: Ya.
0: Nah, ada lagi.
1: Halo do.
0: Ya syukurlah kalau halo do. Oh. Kang Santana.
1: Bang.
0: Lagu apa kira-kira nih mamingan?
1: Nurjana, Imam.
0: Oh, Imam S. Arifin. Senengnya lagu Buah Talak Tilu. Kemana nih teh? Kang Santana. Sebentar nih Kang Santana nih. Enggak bunyi nih Kang Santana. Enggak kedengaran Kang Santana. Sebentar. Kang Santana. Nah, ya. Nurjana hanya. Tuh, enggak ada lagi. Aduh, ayo.
1: Nyap.
0: Antak bete ya, Kang Santana.
1: Ya.
0: Sok kirim salam.
1: Ya, mau indah nyambutannya.
0: Teh Olit, Teh
1: Aren, Kang Budi,
0: Teh Udi, Santana,
1: Kulat,
0: sok kirim lagi, Udi, Santana,
1: Kang Dede Bantas dan Gembol, wow, bercepat,
0: nggak lagi, Santana,
1: Kulat. Tidak ada
0: katanya paling indah. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Santana. Walaupun terputus-putus, tapi lagunya udah beres ya. Cuma kirim salamnya gitu nggak jelas ya siapa-siapanya. Mohon dimaaf saja karena memang sinyal dari Kang Santana jelek gitu. Karena yang lain masuk ke Fortuna Acip-Acip bagus-bagus semuanya. Oke, terima kasih dan sekaligus sarasana saya mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di Fortuna Acip-Acip. Sekaligus Arisana saya mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, radio nomor hiji di Sukabumi, genjreng ehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 malam kita ketemu lagi di Kencan Mitra Fortuna ya. Kencan Mitra Fortuna. Jadi buat saudara Fortuna yang punya waktu, punya kesempatan untuk request lagu,

0: begitu. Oke, ditunggu teleponnya ya, sekali lagi ditunggu teleponnya. Nah, ini mungkin nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ada duit?
1: Iya,
0: mamingan di rumah aja ya, enggak kemana-mana, di rumah aja begitu.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu. Mamingan ya, cuacanya mungkin tidak mendukung lah buat yang punya nama ada duit.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kebetulan Bang Adi masih sehat selalu lah ya.
0: Kebetulan lagi sehat nih.
1: Apa?
0: Gimana?
1: Kecil ini Bang, kena HP-nya Bang Adi.
0: Oh, ya udah kalau begitu sekarang request lagu apa nih kira-kira?
1: Request lagunya Popon ya.
0: Lagu apa?
1: Pop and dangdut. Macam-macam bisa.
0: Lagu apa?
1: Kecil ya.
0: Kecil. Lagunya apa lagunya?
1: Pop dangdut bisa kan?
0: Pengennya lagu apa?
1: Lagu pop aja lah.
0: Boleh, apa?
1: Ini Krisye ya, bisa gak?
0: Krisye, judul?
1: Natali.
0: Oke, kalau begitu, nah kirim salam buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya buat semua aja lah. Dan buat Juna, Adnan, Beja. Gitu aja Bang Arya, makasih, enak badan nih. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih, ada duit. Dan sementara juga nih, selamat malam untuk yang punya nama Teh Olive ya. Semoga malam ini masih nongkrong di depan radio. Ami Ipah juga selamat malam. Kemudian juga Mak Nini dan juga Mais ya. Bu Mei juga selamat malam Bu Mei. Semoga malam ini lagi nguping ya sambil masak begitu. Dan juga untuk Marin, selamat malam untuk Marin. Gula Aren juga selamat malam, Teh Anibar juga selamat malam, DM juga selamat malam untuk DM. Semoga malam ini sehat ya. Katanya DM mau ini mau apa? Mau pawai obor. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna FM Jengreng. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bagi
0: apa?
2: Lagunya pengen Aku Takut.
0: Boleh, Republik ya kalau sudah Aku Takutnya ya. Siapa ya?
2: Iya, Republik.
0: Boleh buat siapa?
2: Yang baru santai siapanya?
0: Ada duit.
2: Oh iya, Kang ada duit ya. Yang punya Cimanggi ya, selamat malam. Buat Elip ya, Sinja ya. Buat Emeliandri, buat Mais.
0: Boleh.
2: Man ini Mami Papi. Buat Kang Ujeng J. Buat Kang itu tuh Bang Ben. Buat Bang Len juga, buat Kang Joko Tau, buat Kang Egay bareng cintanya, Pak Aung bareng Mama Nurulnya, Kang Deden Bantas, Kang Herulibra bareng istri tercintanya, Teh Anibar juga, Teh Lisna, Teh Dewi Sulastri, buat Teh Citra Kang Fajri, Teh Ranti, Teh Asti, buat semua aja deh yang lagi pada nyimak, pada dengerin.
0: Oke, kalau begitu.
2: Spesial buat Bang Haji yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Paling Amin. Sayangnya buat Kinochan, terima kasih ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya Bang Rim mau ngopi dulu gitu. Tadinya mau ngopi dulu, tapi udah terakhir ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Kencan Mitra Fortuna FM Jenggereng.
0: MR.
3: Ya.
0: Hujan kan di sana sih?
3: Enggak.
0: Enggak ya. Di Bogor mah hujan di Bogor.
3: Iya, alhamdulillah. Kemarin.
0: Alhamdulillah. Kemarin hujan di sana ya?
3: Hujan ya.
0: Sekarang halodo.
3: Sekarang
0: halodo. Alhamdulillah tuh halodo. Mau berarti kalau mau main juga mungkin agak enak nih kalau halodo mah.
3: Iya, adem.
0: Tapi dah dirimu kalau main enggak mau jauh ke kotanya Cianjur.
3: Iya jauh.
0: Enggak, karunya tuh.
3: Dua jaman kalau dari sini ke Sukabumi.
0: Maksudnya ke kota Cianjur bukan ke kota Sukabumi.
3: Oh, ke kota Cianjur mah tuh jauh banget. Deketan ke Sukabumi.
0: Oh, deketan ke Sukabumi.
3: Iya, ke Sukabumi mah cuma 2 jam. Wah. 2 jam juga enggak nyampe kalau
0: 2 jam mah termasuk
3: pakai mobil.
0: 2 jam mah termasuk lama, sama dengan 2 jam dari Sukabumi ke Jakarta.
3: Masa. Oh, kalau pakai motor mah 1 jam.
0: Jauh masih jauh gitu. Masih jauh 1 jam juga pakai motor mah. Biasanya kalau bahari oh, gitu.

0: 15 menit ke Cianjur dari Sukabumi. Nah, itu termasuk agak jauh gitu 15 menit teh.
1: Itu mah harus bisa ngalengit dulu.
0: Kalau ke Puncak Bang Hari setengah jam.
1: Iya.
0: Jakarta 2 jam. Bandung 2 jam.
1: Itu mah 2 jam gitu mah. Ngebelesat meren.
0: Jauh. Saking jauhna, lamun deket mah bisa 15 menit.
1: Iya.
0: Berarti dirimu jauh gitu. Sampai 2 jam begitu dina motor, dina mobil teh.
1: Iya mungkin.
0: Aduh ilah.
1: Mau lagunya?
0: Apa lagunya?
1: Haruskah Aku Mati dari Arif.
0: Arif?
1: Iya.
0: Buat siapa?
1: Buat yang barusan teh aren. Buat Ari Duit. Buat Waang, Yandri, Egi, Santana, Herlan, Meli, Andri, Ujengje, Awang, Balon, Teh Mano, Mama Indah, Mama Nura. Pokoknya dikumin aja. Wah, buat itu King Basai. Ya, begitu aja ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk MR alias Mama Rita. Mama Rita. MR itu kadang-kadang bisa Mama Rindu juga ya, tapi ini MR Mama Rita. Mama Rita. Terima kasih Mama Rita. Satu lagi deh penelpon ya. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aduh,
0: elah eta Teh Ani, mamingan lagunya apa Teh Ani bar?
2: Pengen lagunya itu ya. Aku Tak Berarti Bagimu.
0: Aku Tak Berartinya.
2: Ya, bagimu.
0: Oh iya, Ajijah itu ya.
2: Iya.
0: Buat siapa? Alamnya,
2: tadi ada Kang Ade Duit.
0: Terus.
2: Ada Aren. Ada MR.
0: Terus.
2: Dela, Olivia, Maiz.
0: Terus.
2: Aliandri.
0: Terus.
2: Emano.
0: Hmm.
2: Buat itu kan Beden Gemol.
0: Hmm.
2: Buat semuanya aja dikumpulkan ya.
0: Oke.
2: Okay. Mantap buat Bang Hari. Semoga selalu sehat, tetap semangat.
0: Amin.
2: Yang cintanya buat Ani baru sendiri ya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Aduh genyek. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang kita ke lagu aja dulu ya. Dan sementara waktu baru 16 menit bergulir dari jam 8 malam. Selamat malam untuk

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, Bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Enggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
4: Betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra K.
7: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Oke, sementara waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 9 malam di Kencan Mitra Fortuna untuk malam hari ini 20 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam minggu. Semoga bisa menemukan sesuatu hal yang betul-betul sangat menyenangkan sekali lah gitu ya. Seperti DM juga lagi senang-senang DM nih. Lihat yang lagi obor, pawai obor. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita minta pasangan FM Genjering.
0: Dengan siapa Genjering?
1: Telisna.
0: Kabar baik ya malam ini? Kabar baik malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, jadi malam minggunya di rumah aja, nggak kemana-mana?
1: Di rumah, iya.
0: Kenapa?
1: Ya kenapa?
0: Males.
1: Males.
0: Atau nggak punya uang gitu untuk klonang klenong?
1: Ya ada teman.
0: Oh, ada teman. Mm-hmm. Makanya buru-buru tuh kawin deui, hor.
1: Kawin.
0: Ya mah. Ya udah, Telisna pengen lagu apa nih kira-kira?
1: Pengen lagunya Aku Ikhlas Melepasmu.
0: Aku ikhlas ya.
1: Ya.
0: Boleh dari Sandi Panggala.
1: Iya, Sandi Panggala.
0: Boleh. Kirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Wa Awam sama Mahno, Teh Nurul.
0: Ya, betul.
1: Pak Ben, Pak Devin Bantas.
0: Emot kenenya ka Wa Awam tehnya.
1: Iya, pertama naik.
0: Aduh.
1: Pertama masuk tol tunai.
0: Terus siapa lagi?
1: Buat Mah Indah Manura, Mah Dapi, buat Teh Olive, Teh Anibar, Kang AM, Maiz, buat Teh Aren, Teh Jule, Kang Joko ya, buat Manini, buat cuma aja.
0: Ucapan.
1: Spesialnya buat Bang Hari yang
0: ada juga. Spesial tehnya.
1: Spesial.
0: Gila.
1: Spesial aja buat Bang Hari.
0: Spesial mah biasanya mah martabak pakai daging. Itu tak kalah spesial.
1: Buat Bang Hari yang lebih tegas.
0: Oke.
1: Buat selalu.
0: Siap.
1: Bahagia panjang umur dan rezeki. Makasih Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Kenapa? Telisna ya. Udah dimatiin sekarang mah Telisna. Nah, sekarang di belakang Telisna siapa nih? Ya. Ini nah ini nih. Aduh ya lah. Siapa maksudnya? Barusan udah masuk tapi enggak muncul lagi. Nah, ini nih mungkin nih. Coba ini mungkin nyambung nih. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Insan Mitra Fortuna FM Genjering.
0: Teh Olive.
1: Ya Bang Haji.
0: Udah pada pulang gitu anak-anak?
1: Udah, lagi mamingan merintah.
0: Oh, lagi mamingan.
1: Sama bebeknya.
0: Nah, atulin ikut.
1: Oh, masa ikut?
0: Aduh, tapi sekarang udah mulai sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah sekarang udah agak sehat-sehat tapi masih ada wek ringannya.
0: Oh, syukurlah.
1: Belum 100% gitu.
0: Belum,
1: Bang.
0: Ya. Pelan-pelan
1: tapi
0: aja.
1: Kalau suara mah udah ini ya membaik.
0: Ya, mudah-mudahan besok.
1: Iya,
0: normal.
1: Yang lambung sehat. Yang belum sembuh benar celah.
0: Ya, kalau lambung itu tergantung makanan kita.
1: Iya.
0: Kalau makanan kita ya pedas-pedas, asam, ya timbul lagi.
1: Pasti itu teh. Ya. Maunya teh kayak gitu merenya.
0: Makanya ya, jangan sampai.
1: Yang asam-asam, pedas, yang mau namanya.
0: Jangan dimakan lah. Maunya seperti itu mah jangan. Itu untuk menjaga.
1: Tuh, lidah saya enggak berasa gitu, Bos.
0: Enggak berasa rasa gitu. Asin amis gitu enggak berasanya.
1: Kalau asin gitu asin ada, kalau misalnya tapi enggak ada gurih-gurihnya gitu.
0: Oh, iya.
1: Belum nikmat lah gitu ya.
0: Tapi ada rasa sedikit-sedikit mah asin.
1: Ada misalnya. Rasa manis atau asin ada, cuman enggak gurih gitu.
0: Cuma mungkin yang gurih-gurih itu kurang kerasa yang gurih-gurih maunya.
1: Iya gitu. Yang kerasanya teh asin sama manisnya.
0: Betul. Oke lah, sekarang mah lagunya apa atuh Teh Olive?
1: Ah, lagunya mah meureun nu biasa we da amun sajian teh osok bisi. Salah judul.
0: Da memang bener teh.
1: Mun
0: aya mah da ku bagi langsung gitu. Selalu untuk naon teh teh kabar teh?
1: Selalu untuk selamanya.
0: Oh iya.
1: Buat si centilnya.
0: Terus siapa
1: sekarang
0: lagi?
1: Sekarang mah Teh Olive teh yang disebutnya teh si centil kan ya, Bang.
0: Lain gacor.
1: Lain kata yang satunya ini mah kasih centil lagi naik sama Bang Aji katanya.
0: Oh gitu.
1: Bogohun ke Bang Aji gitu.
0: Oh gitunya? Enggak ya gitu.
1: Udah Abang kemarin kan ini kan kemarin Abang nengok Teh Olive ya.
0: Kemana?
1: Terima kasih ya udah ditengokin sama Abang.
0: Oh gitu. Ini kata-kata yang tidak benar itu harus di.
1: Itu tuh harus itu merenang.
0: Oh iya maksudnya mun kudu kitu.
1: Abang makasih ya udah ditengokin gitu ya Bang gitu ya.
0: Padahal itu jadi hanya sandiwara saja.
1: Kata si centil gitu.
0: Padahal belum pernah enggak tahu rumahnya di mana gitu. Heeh. Biarinlah orang yang mengatakan seperti itu namanya itu orang yang fitnah.
1: Iya, itu teh kan enak enggak kalau dipitnah gitu kan enggak enak ya. Kalau
0: ya,
1: itu kenapa sih?
0: Memang enggak enak sih
1: dipitnah. Diadu dombain gitu ya kenapa sih?
0: Memang enggak enak dipitnah, tapi kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencontohkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya.
0: Ketika dihina atau diludahin juga muka, kita tetap aja gitu pasrah diri saja gitu. Biarkan
1: pasrah
0: saja.
1: Aja, ya, biarin aja ada. Biar itu apa teh misalnya anjing menggonggong kapilah tetap berlalu gitu kan?
0: Betul sekali bisa juga seperti itu. Jadi biarkan saja karena memang aja, ada yang di atas yang lebih tahu gitu.
1: Barusan ini abis teleponan bareng Marin juga Melianti ya digabungin gitu.
0: Siap.
1: Nanyain kabar Teh Olive juga gitu.
0: Siap.
1: Karena salam aja yang mungkin yang kebetulan Teot yang naik ini.
0: Jadi kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai misalnya ya, tidak fakta, kita biarkan saja gitu. Kita lawan dengan hati yang lemes gitu.
1: Iya, biarin aja ya.
0: Ya, dengan hati
1: nantinya
0: yang
1: juga ada tamu yang mah mulai kebetis gitu nya.
0: Nih, eta. Nanti juga akan malu sendiri orang-orang seperti itu teh.
1: Iya,
0: Kecuali
1: dulu Teh Olive-nya dibilang teh awas tuh si cak-cak bodasnya.
0: Kecuali
1: kalau sekarang ada yang manggilnya itu si centil tak lagi naik gitu.
0: Lantaran bogoh ke Bang Hari cenah.
1: Kan bogoh ke Bang Hari.
0: Ya biarkan sajalah mereka gitu ya. Berkata apapun juga yang jelas kita tidak usah membalas lagi. Kalau membalas lagi kata-kata yang kasar, yang jelek.
1: Iya.
0: Bersandiwara misalnya itu sama aja ngegelona gitu.
1: Gitunya biarin weahnya antepkeun.
0: Jadi biarkan saja orang yang mengatakan seperti itu walaupun tidak nyata gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti kubah dia anggap nunggu gelo gitu teh.
1: Iya, udah gitu aja bilangnya.
0: Udah aja jangan.
1: Kita mah enggak minta makan ini ke dianya.
0: Bukan masalah ke dianya gitu, bukan minta makan ini mah.
1: Iya,
0: pokoknya
1: misalkan,
0: kalau,
1: gitu, kalau
0: misalkan. Misalkan ya betul kalau misalkan kita mah enggak minta makan,
1: iya.
0: Kenapa juga misalnya harus kepanasan gitu.
1: Iya. Biarin aja dia
0: biarin aja
1: orangnya kayak udah gitu.
0: Biarin aja lah. Enggak usah di
1: dipikirin.
0: Enggak usah dipikirin, enggak usah dilawan dengan kasar.
1: Enggak usah dilayani.
0: Enggak usah dilayani. Kita hadapi dengan hati yang ikhlas,
1: yang lebar aja, yang ikhlas aja gitu ya.
0: Boleh.
1: Gitu aja dah. Pokoknya mau salam kirim salamnya ya, Bang.
0: Buat
1: Marin ya. Buat Yandri, buat Bella yang lagi pawai.
0: Pawai obor.
1: Pawai obor. Buat Kang Budi ya. Buat Kang Maman Apero. Buat Gula Aren ya, lekas sembuh ya. Buat ADG, buat Mami juga ya. Buat Egi, buat adik Cipundul.
0: Gula Aren mas sekarang udah mulai sembuh.
1: Makasih
0: Waong,
1: sekarang
0: mas
1: Teh Olive udah agak mendingan.
0: Teh Olive.
1: Apa?
0: Gula Aren mas sekarang udah sembuh.
1: Enggak kan tadi bilangnya gula aren teh katanya sakit, Abang. Cuma naik-naik gue maksain katanya gitu.
0: Oh iya, enggak apa-apa. Kita doakan saja deh semoga beliau cepat sembuh gitu.
1: Cepat sembuh ya. Gitu.
0: Karena
1: buat
0: kan
1: Waongnya sama istrinya ya. Rukun-rukun selalu ya.
0: Amin.
2: buat Kang Santana, Kang Basar juga ya, buat Mbak Yuni ya yang lagi nguping juga ya.
0: Tapi asal obat kirim nanti ada guys ngobrol panjang oge.
2: Oh, tuh ingat tuh apa ini karunya meureun Batu Teh yang tadi tekan ada Lisna juga ya. Buat Kang Deden Bantas, buat atuh semua-semua aja we atuh mau loba-loba teuing enggak sok kukulu terus kan penyiar
0: ini. Lah.
2: Tuh bere hate cenah sok menta
0: jantung. Bere hate menta jantung.
2: Oh, jantungnya pan di alat tadi. Jantung pisang. Paling mantepnya buat abangnya sehat selalu ya bang.
0: Amin, amin.
2: Tapi teh Olite nanti teh udah pengen request lagu itu apa teh?
0: Apa
2: pinjem
0: kira-kira?
2: Pinjem dulu 100. itu yang lagu itu bang.
0: Aik dibayar ya. Mual mungkin 100 dibayar mual.
2: Ah nyata dibayar mual, kita pinjem dulu 100 ya. Ah itu.
0: Pinjem dulu.
2: Nah, pengen nah. Request lagu itu pokoknya. Pinjam dulu 100 ya bang.
0: Ah dibayar semua, dibayar injem gue bang hari tenang gue gitu dibayar injem.
2: Tidak dibayar atau?
0: Bisa waipan kadang-kadang pinjam, cina pinjam, boro-boro dibayar pinjam. Pas dipinjam gue dibayar, heh saya ditagih nanti. Liar apa?
2: Kita nyumputin ayah.
0: Di ada kolong kursi, kolong meja.
2: Aduh. Jadi
0: tidak gor. Jadi bang gerdang tarang gitu karena meja.
2: Jadi ini bawa kucing.
0: Bawa kucing gue ta.
2: Saya
0: tak. Sahat ya
2: tuh? Hanya Kang Bray. Oh, nah.
0: Kade dia mah.
2: Ucapannya. Ucapannya.
0: Ah satu ucapan langsung ya, ngomong.
2: Kata yang paling indah ya, selain betul. Wassalamualaikum.
0: Ucapan ucapan. Ucapannya. Suka ngomong ucapan ada kadang ngomong dan ngomong. Kemana dia awet tuh liar sugan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kencang Mitra Fortuna FM Genjreng
0: Aduh, ya juragan lele ya.
1: Iya dong.
0: Lelenya sekarang udah pada gede-gede belum?
1: Lele naon ya.
0: Apaan lele mah biasa lele hideung ya. Biasa gitu lele masuk di paraban ku daging atah.
1: Lele iya, pan aya lele belang.
0: Aya aja lele belang.
1: Aya di dieu mah tapi kecil di eta di mata. Di Solokan.
0: Can ningali bahari mah Amun belang-belang teh lain lele bah harima ningali teh orai belang tah eta pernah ningali itu. Aya lele belang mah can pernah ningali lele bodas.
1: Lele bule. Lele bule eta mah.
0: Nu bodas jeung nu hideung ningali teh nu kitu.
1: Iya nu berwarna oge aya kasih hideung bodas gitu hampir kayak ieu geuningan. Sapi geuningan asapi anu aya hideung bodas.
0: Oh, aya kitu nya.
1: Ayah.
0: Can pernah ningali eung.
1: Dulu ai barudak demingan mancing di dia di depan selokan. Itu mah da cara mancing barudak nage.
0: Oh, baruk ayahnya kitu sapi teh, kos sapi, kos susu sapi gitu. Nu kitu berasideung nya lele teh nya ayahnya.
1: Aya.
0: Bang Ariman ningali teh polos teh bodas, polos nu hideung itu lele teh.
1: Aya di selokan ayah. Malahan sidat oge ayah
0: gitu. Ya udah deh sekarang mah lagu apa nih?
1: Lagu iya.
0: Mamingan teh lagunya.
1: Mamingan teh hiduplah untukmu sendirilah.
0: Buat siapa? Hidup
1: buat diri sendiri, we.
0: Terus
1: udah ucapannya. Buat diri sendiri, buat saudara Fortuna, buat Bang Hari yang lagi kerja, selamat bekerja. Salam buat keluarga. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama, terima kasih kembali untuk Jule alias Juragan Lele. Juragan Lele. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Mitra Fortuna Gindrigan.
0: Kade ya Kang Santana separuh mai.
3: Beda nomor ya.
0: Oh beda nomor, berarti mau bak mau apa rum lah nya?
3: Allah.
0: Insya Allah. Digedean kau bang Hari, digedean ya.
3: Iya iya.
0: Nah digedean kau bang Hari, biar suaranya jelas.
3: Iya iya.
0: Nah gede sekarang bang. Kang Santana anu kasep turunan Pakistan, lagu apa nih?
3: Satu Ikatan Cinta. Saudaraspati.
0: Oh iya Satu Ikatan.
3: Iya.
0: Boleh buat siapa nih kira-kira?
3: Bertanya. Sejule, Tarian Tauli.
0: Terus.
3: Kang Budi itu dalam. MR, saya Anibar, Kang Deden Bantas dan Jembo, Kang Helu Ribra, Kak Matia, Putri Panila, Kak Lumayati, Wow.
0: Lain. Kang Santana.
3: Lain.
0: Lain cek Teh Anibar cenah. Ih, kaya Roma Irama.
3: Amin.
0: Suarana cenah. Oh. Kaya Pak Haji Roma Irama suaranya.
3: Amin, amin.
0: Edih lah. Edih, bangun-bangunnya. Bangun-bangun naksir gitu.
3: Terus Mama Indah tah. Ada benghar. Itu ya. Apa Toyib tah dari Cikundul.
0: Cikundul.
3: Kita ke Pajinya.
0: Heeh, bener.
3: Kang Lek Banglennya, Kang AM. Kang Basar.
0: Kang Basar.
3: Ya, ada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah 4 penelpon nih. Udah 4 penelpon ya. Ini ada lagu dari Sandi Panggala, Hanindia, Aireya, dan juga Antarspati. Oke, kalau begitu buat saudara Fortuna tong ka mana-mana, tetap saja di Kencan Mitra Fortuna sampai jam 10 ya. Masih ada waktu 1 jam lebih 2 menit ya. Lebih 2 menit. 1 jam lebih 2 menit waktunya masih tersisa begitu.

Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi. Di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

Oke, sebentar ya, ini ada satu buah informasi yang belum disampaikan sama Bang hari ini. Ya, ini buat saudara Fortuna, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau juga sekedar tempat menunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Mopiplek. Karena, kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ya, ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan? Nggak usah khawatir soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Mopiplex.

Sukabumi. Di Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan, ingat mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 2. Nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggindrengna di Sukabumi.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya kek.

0: sudah jam 9 lebih 35 menit. Kita kembali lagi di Kencan Mitra Fortuna sampai jam 10 saja. Nanti jam 10 sampai jam 12 di acara Gundam ya. Gundam ngeronda, bukan Gundam, ngaronda malam minggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Password.
1: Kendri.
0: Dengan siapa, Gendreng?
1: Wan Manini.
0: Aduh, Wan ini kuat, Wan ini. Sehatnya?
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, ke mana atuh Mami Mimi?
1: Mami ma ke mana biote? Akan masang son.
0: Wah, nah ada ya awe pasang son bisa annya.
1: Pan ujung papi nah.
0: Oh, eh gitu.
1: Melu-melu pasianan ku batur eta teng set hari. Jadi mami teh melu-melu di tadi mula sama sang son.
0: Iya.
1: Oh, ai mani ni mah ngarona we di posrona.
0: Oh, gitu nya. Iyalah kalau begitu ngarona mun masak naon atuh ngarona idinya?
1: Bioteng ngolong jagung.
0: Waduh. Raos atuh ngolong jagung mah. Raos atuh bolong jagung. Kulub jagung mah.
1: Cemang cemong man ini teh parerong
0: ya. Kena cemang cemong mah. Nu penting mah jagungna enak lah gitu.
1: Nya itu enak dah dibeleng.
0: Atuh hugo
1: ya gini. Padio atuh gerak.
0: Insya Allah. Insya Allah nantilah kapan-kapan nanti. Bang Haji
1: hari kukusuman tah ka dieu.
0: Insya Allah gitu. Teu janji insya Allah ya mah.
1: Oh, insya Allah. Teman ini ge insya Allah arek ka dinya deui.
0: Naon? Domba Nini.
1: Arek ka dinya deui domba Nini ge.
0: Domba Nini kumaha? Ieu.
1: Lain domba Nini kencar-kencarkeun.
0: Ari bieu naon atuh domba Nini ka dinya deui kumaha itu maksudna?
1: Domba Nini geng ke arek ka dinya deui.
0: Oh, manini arek ka dinya deui.
1: Heeh, jeung mami jeung papi.
0: Da bieu mah saliwang ku bahari kadanguna teh domba Nini ka dia domba Nini.
1: Nah, tu ganteng-ganteng make saliwang.
0: Tuh da eta, gacang-gacang teh ngomongna domba Nini ka dia deui cenah kitu.
1: Ganteng-ganteng teuing nah make saliwang.
0: Aduh ya. Ya udah sekarang lagunya apa nih?
1: Alaguna mama Nini mah biasa we sok hayang dibere sok sian salam minta teh.
0: Ah, geus dibere ku bae lah. Nya.
1: Halus, sugnahun.
0: Mah, garnahun di Fortuna mah. Memangna radio ecek-ecek.
1: Pokoknya eta da garnahun. Matak manini tika jam 12 peuting.
0: Fugu. Atuh, eta mah. Sok, atuh. Buat siapa, atuh kirim salamnya?
1: Kirim salam nama Ujeng J, Bang Len. Ayah Denny. Maman Apero. Kang Adut. Neng Aren, Neng Jule, tanu tadi teh gening, Neng Olip, ayo we, mani ini mah, cicing we nggak ada yang ikut Eta genahan.
0: Aduh, Eta.
1: Aduh, Eta.
0: Genahan ya?
1: Mel, Eta. Eta, Mama Rindu, Mama Rati, Pak Is. Mami papi mantepan wah dikirim ah geus.
0: Tong
1: moal teu hayang kapiran.
0: Eta
1: daran-daran mani ini nanti diajakan.
0: Pak Ben rujuk ka Pak Ben.
1: Heeh, tong wa aong jeung Mamah Nurulna.
0: Pak Ben,
1: Pi Udin. Kang Santana. Kang eta teh Kang Basar. Oh, Kang Ayah Susanti. Pak Kang Surya.
0: Terus.
1: Kang Isman. Kang BG, Kang AM, Deden Tantas, Deden Gemol, Joko Tangu, Amar Servis, Kang Bray, Solehudin, Mama Dapi, Mama Rita, Mama Citra, jeung Kang Fajrina, Neng Lisna, Neng Dewi, Mama Dapina, Mama Bungsu, Mama Sam, Ibu Ipung Sapuroh, sareng Pak Marwan, sareng Ibu Na, Pak Bos, sareng Ibu Bosna, sareng Neng Balebat, sareng Mama Indah, sareng Pak Nura, Timanini Ma, spesial nama Jong Chef Hari, anu ganteng, anu pasek, anu bagus. Waisak itu cuman ini, aku nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manini. Di belakang Manini, halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ngaronda Fortuna FM Gingreng,
0: eh. Lain ngaronda, eh.
2: Naon tuh, eh.
0: Ngaronda mah jam 10, eh.
2: Naon tuh ayeuna?
0: Hor, ta ye.
2: Tadi udah naik, warandina eta, oh masih kenenya ieu teh.
0: Itu kencan.
2: Oh, udah aren mah kencan mah. Assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam. Nah, itu kumaha itu maksudnya teh dia. Duh. Aren, arena, ari arennya. Coba di belakang aren siapa nih yang mau gabung? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kencan Mitra Fortuna FM. Kencan ai.
0: ADG.
3: Lain kok aing ngalindur.
0: Barang keneh padahal mah.
2: Gunda mungkin.
0: Kakarake jam sabaraha?
2: Kakarake 10. Heeh. Jigana bur kita di order teh sare beurnya.
0: Lain jigana mah gering.
2: Oh gitu.
0: Gering pan mana teh?
2: Allah Akbar. Urang doakeun tinggal ngadengar damang
0: atuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah gitu. Cenga damang. Nyata anya-anya we.
2: Ayah.
0: Aduh, enggak.
2: Urang doakeun lah ge urang ka salah pas jasa uyan.
0: Sok aya nama lagu naon lah. Oh, nyata. Aduh. Enggak. Jadi bener sakit. Hor eta kuna eta. Kieu ya. Ngaronda cenah. Ngaronda mangga 10 cenah teh.
2: 10. Heeh. Iya mah urang kencan heula.
0: Kencan heula. Ieu mah
2: gelis. Ambil ngaronda jam 10. Aduh. Pake subuh.
0: Enggak ada tuh ini eta. Aduh.
2: Di foto nomor rupa-rupanya.
0: Heeh, nyata lain rupa-rupa, Den. Paru-paru.
2: Paru-paru.
0: Jadi rupa-rupa dibalikin paru-paru gitu.
2: Heeh. Cara lebih orang-orang paru kuda. Nama Manin.
0: Lah cenah ka doman ini kadi jadi ka doman ini kadi jadi.
2: Doman ini kadi jadi.
0: Kadi jadi doman ini. Lain doman ini cenah ka Sep. Manini. Ada saliwang teh benya Bang harinya. Saliwang. Ari ateh ada teh domanini.
2: Domanini kadinya.
0: Domanini. Domanini blekok blekok blekok gitu. Aduh.
2: Tapi lamun bener-bener manini ngondang ka haji geung gede geulah orang-orang ontrok di.
0: Bener. Orang yang eta nawe Den. Heeh. Urang neang naon teh eta?
2: Jagong.
0: Sedapnya. Sedap jagung mah komo di kulut,
2: komo
0: babuluna. Aduh anjir teh. Aduh.
2: Aduh. Kulit betung.
0: Eta teh. Engke cenah kali jadi sandoban ini.
2: Domanini
0: kadi jadi. Domanini kadi domanini. Mah domanini. Nah domanini. Sanes kasep jadi juga. Sanes domanini. Manini cenah.
2: Manini. Oh. Bare kadinya deui. Sareng si mami sareng si papi. Bare nyanak jagong.
0: Tapi kayak orang kayak itu ah, bukan orang-orang teang nya. Berarti ada ge.
2: Tapi ku waktu nak libur gitu.
0: Heeh.
2: Bari halodo urang madom balik peuting we kembali.
0: Kenae ke libur mah bebas, Pak.
2: Bebas. Antara pagi Kamis malam Jumat apa merah.
0: Heeh. Itu.
2: Itu bari halodo bari milik. Tenang we masalah eta bari diusia.
0: Tenang ya, pokoknya orang papai kayak itu kamani ini.
2: Papai. Pan minta kontak napa dan nomor kontak napa di foto tadi dia nya.
0: Heeh.
2: Siap weng langsung. Mani ini
0: jadi
2: aku
0: mah kan lain kunaon jadi penting ieu mah beda awewe teh karitu hiji domba nini anu kadua bie ngaronda
2: ngaronda
0: cenah karek jam sabaraha ngaronda Ngarona mangke jam setengah 12, jam 11
2: gitu. Jam 10 mulai depan jam 10.
0: Ini acara mah.
2: Ini acarana yang kita ngarona mah jam 10, jam 11 bener.
0: Heeh, karena keluar.
2: Pas ketemu di sana pan Pak Artis siap yang keli leweteun nya
0: nya teh. Gitu.
2: Gitu tah. Nah, pan meme-meme gider teh ngarona teh mencang kendang ngalabeas.
0: Ngalibet. Ku gue, ku leweteun kudu make.
2: Heeh. Hayang palanya heula bar kapan.
0: Aya deuji ngaronda deuji
2: domanini
0: len domanini cep hari lain domanini paji paji manini oh manini tadi mah da saliwang kada teh domanini
2: kadinya
0: domanini kece kadinya deui cenah domanini kadinya deui domanini. Sanes domanini cenah cep hari haji cenah eta manini oh manini aya
2: geus eta geuning aya geus nawaran sagaling jagung-jagung sagala
0: heeh nya eta duh eta nu dipikar resep teh
2: weh komo weh komo geus kira resep tom kuluna pada nu rajin rawis tangin ngaruah eta ge di
0: kulube
2: di kulube
0: asak perlukan ku ya perlukan ku naon lah gitu komo bari eujeung make eta teh lain ate kalapa teh gula pasir dah gongsir aduh eta mah cek si John Rais di Palabuhan Ratu mah pedo eta eta kada adoman ini eh doman ini man ini itu siapkeun engke sakarung lah itu
2: siap lah hek lamun awak karung hek kawa di loba karung
0: heeh dua aneng ke panjang si ADG kadinya teh gitu
2: karung loba di dieu mau teram kirim lagu nama aja lah. Kata we dak tadi udah ngin dari mukanya. Ya we si Wali lah. Baik-baik sayang aja lah.
0: Oh, baik-baik sayang. Boleh. Tapi sebentar ini naon cai teh?
2: Naon
0: cai teh? Ani Bar teh. Eta Kang Deden Gembol. Hayang milunya sudah ke Panini.
2: Oh, arek.
0: Arek atuh.
2: Jagong atuh.
0: Jagong pan gitu loh.
2: Jagong atuh. Ngan kieu man ini parungkuda pangpaurungkuda mana? Pan sedengkeun di parungkuda teh pan luas.
0: Heeh.
2: Ada Ci Ambar, aya Parakan Salak.
0: Heeh.
2: Nya luas gitu. Terus aya daerah kaluhurna teh aya Ci Aritina, di parungkuda mana gitu. Harus lebih kecil gitu man ini doman ini doman ini man ini
0: man ini ade dan domba doman ini
2: jalannya jalan mana ke Parugunanya ke Paruguna atau bawa ke jalan Cime atau Jamarna gitu dan lebih atau Pasar Salak gitu atau ke Gunung Dukna gitu ya
0: sok atuh
2: makram kirim mang di semua selamat malam aja
0: jadi lagunya udah bener naon lu bener lagunya teh.
2: Ah, atuh anu ngahanah anu lawas mah.
0: Naon?
2: Poli. Eta we naon teh? Pop teh. Aya judulna teh aya anjeun ya.
0: Bob itu poli teh teh aya kerinduan. Ada simfoni yang indah, ada Widuri, ada angin malam.
2: Ah, eta we angin malam lah.
0: Bob itu polinya.
2: Bob itu poli.
0: Sok atuh.
2: Untuk semua selamat malam aja, terutama yang lagi sakit, jangan lindur, yang lagi sakit, kemarin mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan dan
0: diberikan kesehatan. Oke. Bentar. Sebentar.
2: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.
0: Eh, teh aya kenehnya.
2: Ayah kene
3: bari ngopi gini geuning teh kuat langsung anggap lah bismillahirrahmanirrahim.
0: Aduh, ngopi di kayu ngopi deh sesuai bisa gitu. Susah.
3: Ada posisi ya.
0: Ngopi bita, posisi. Pulang jam 12 baiknya ya.
3: Paling kayak di maturan.
0: Ini ya. Ayo maksudnya mah jadi kadinya teh pan jam 12 penting mau bisa merenan.
3: Kembali ke kota pagi atau paling suka makan tren
0: ya. Masuk.
3: Jam 4.
0: Oh. Bunda Salama. Munda Salama besok teh.
3: Depan minggu libur besok kadiin di Morowali.
0: Pan nama pan apa? Kayak nanti coba minggu ka hiji sukan teh.
3: Minggu ka hiji.
0: Oh iya tuh. Dina karaoke anjang sana jam 4 aya.
3: Jadi lebih sama ulin lah tadi
0: marunya. Jam 4 pulang jam 9. Jam 9 mudah-mudahan jam 9 ke sana si Dito, si Rido ada gitu. Karena sekarang lagi sibuk juga di luar.
3: Sama bos.
0: Aduh.
3: Gak apa-apa lah. Yang penting mah istilahnya kalau ada waktu ini mah.
0: Nanti tenang.
3: Hari libur orang man ini. Motor kali itu juga hari pokoknya mah.
0: Kadinya. Okay.
3: Tenang weh, siap don. Karung ek mawa di dia.
0: Oh, ke rumahnya?
3: Mau ke rumahnya.
0: Loba di pasar mah.
3: Coba di dia motor siapkan lagi
0: jagong siapkan kolot
3: pokerman ini sebenar
0: sepengaribat boleh sampe jagong
3: nggak
0: tahu yang nggak tilu lah
3: tilu enggak nyokar sepengarib kasuake ini ada gitu
0: anjir tuh
3: so kemarin baru kesiar tadi bawa merinya kerang-kerangannya mereka gawe kiri deh
0: aduh ya. Sok inget, gitu sok inget almarhum ini kan nuka strum tadi dengan si Marjan
3: di dinding si gunung. Marjan betul.
0: Lancur nak strum maut di sawah gini kan.
3: Dari itu teh Surabaya.
0: Ah Surabaya. Balik teh Bang Hari teh mau duren.
3: Di Surabaya parung kuda.
0: Bener.
3: Aduh. Taman ini di apa ada dekat Surabaya atau enggak gitu-gitu ada. Surabaya parung kuda nak gitu.
0: Bener.
3: Kok
0: ingat
3: si
0: Ubon
3: di mau
0: bontengnya?
3: Ada, heeh. Si Ubon.
0: Suka ini suka komen di Facebook dia. Ya.
3: Alhamdulillah tuh buat Ubon-nya mudah-mudahan lagi nyimak
0: juga ya. Kemarin juga disuruh ke rumahnya tapi belum sempat juga.
3: Nanti lah kapan-kapan nanti sempat ADG kalau mau ketemu Ubon
0: gitu. Insyaallah lah nanti mah kalau ada.
3: Hari libur apa kalau hari libur kan sore ADG-nya bisanya nya. Hah? Kembali balik penting oge.
0: Heeh.
3: Kali masih buran we cara dulu gini. Saya ingat banget lagi dua aneh kata tadi. Motor si dukun.
0: Dijual
3: ada. Dijual. Pengin mogok nih dorong. gitu aja. Ya waktunya lepet banget. Mau ganti acara ngeroda. Dengan ucapannya Kencan Mitra Fortuna FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Terima kasih ADG. Ya. Oke. Satu lagi nih. Mana barusan teh?

Silakan. Dan sementara aja untuk Haji Laut nih. Selamat malam Haji Laut. Ya. Ini untuk Haji Laut. Sekali lagi selamat malam Haji Laut yang malam ini mungkin lagi ngetrek ya, atau lagi balap, atau lagi lari nih untuk Haji Laut. Salam baktos Ut. Nah itu Ut gitu tidak akan dijadikan karena boros Ut, boros gitu Ut. Duganya gitu. Aduh ya. Ya udah kita ke lagu dulu. Nah ini untuk Manini dipilihkan lagunya dari Raja ya. Dari Raja. Silakan Manini lagunya disimak saja. Dan mungkin sekaligus hari senang saya juga mohon diri, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama, Kencan Mitra Fortuna. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana